0: download di Purpurada Prada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Jawara Lembaga Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sultan Bandar Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh merilis perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah Aceh pada Senin 7 September 2026. Dan berdasarkan informasi tersebut, kondisi cuaca di Banda Aceh dan Sabang diperkirakan relatif berawan. Dan di kota Banda Aceh diperkirakan mengalami kondisi berawan di dini hari, pagi hingga siang dan juga malam hari. Dan suhu udara diperkirakan 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 10 km per jam. Dan sementara di Sabang diperkirakan berawan mulai dini hari hingga malam hari dengan suhu rata-rata berkisar 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan kecepatan angin di wilayah ini tersebut diperkirakan mencapai 15 km per jam. Dan berbeda dengan dua wilayah tersebut, di Aceh Besar diperkirakan berpeluang hujan ringan pada siang hari, dini hari, pagi hari, dan juga malam hari. Dan cuaca, kondisi cuaca di Jantung diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kecepatan angin di Aceh Besar diperkirakan relatif rendah, yakni sekitar 3 km per jam, dan kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan potensi cuaca antar daerah, khususnya pada periode siang hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dan informasi cuaca didapat di menjadi acuan awal dalam merencanakan aktivitas masyarakat pada Senin 7 September 2026 ya, atau bertepatan hari ini. Ya, Marlon, terpantau ya di halaman RRI Banda Aceh ya. Cukup ramai sudah antrian ya. Dan tentunya Marlon, antrian ini masih dalam rangkaian RRI Fest tentunya. Hari ini ada gerakan pangan murah ya. Buat warilun yang bergabung ya, silakan langsung ke RRI Kota Banda Aceh.
1: Pemantauan ada 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ngumpet Budaya Anu Nanggro.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Waris Lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

dimanapun Anda berada, masih bersama kami RRI Program Patah Banda Aceh Warelun, pukul 8.16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warelun, di kesempatan pagi hari ini ya, di halaman RRI Banda Aceh terlihat cukup ramai ya. Dan tentunya Warelun ini dalam rangkaian acara RRI Fest, dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Pangan Aceh agar menyelenggarakan gerakan pangan murah. Dan untuk pasar murah ini, Warelun, kami informasikan untuk saat ini kuponnya hanya tinggal sekitar 40 lembar lagi, dan antrian masih cukup panjang tentunya. Dan buat Warelun mungkin yang dari tempat yang jauh yang menuju ke sini untuk mendapatkan kupon untuk hari ini, mungkin udah bisa diurungkan niatnya karena memang kuponnya sudah habis ya. Dari total 1.300-an kupon, dan terlihat Warelun terpantau antrian sejak tadi pukul 5 pagi, dan tentunya kuponnya sudah hampir habis, sisa 40 lembar lagi menurut informasi dari dinas pangannya tentunya. Dan tentunya buat Warelun mungkin untuk 40 lembar lagi ini ya, antrian masih cukup panjang ya. Mungkin buat Warelun bisa mengurungkan niatnya yang mungkin mau datang lagi ya, sudah selesai tentunya. Ini hanya antrian yang untuk yang sudah mendapatkan kupon untuk dilanjutkan melakukan pembayaran dan mengambil paket sembakonya tentunya. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelun semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

waris lun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di Ruboh kembali hadir bersama Lun Tuan Juni. Ruboh penelpon yang kehadir langsung tak sapa. Maaf agak karu-karu karena di di RRI tengah na pembagian paket murah ya. Ramai sekali pendatang. Oke, langsung tak sapa yang kehadir le di Numbak Numboy. Numboy Padung le 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibang Kak Juni.
0: Alhamdulillah. Beraya su bacuk Cik Mat. Bah bukanlah mic luar daripada mic tanya apa.
1: Suara radio be.
0: Oh, suara radio be.
1: Ba pelong kira ju pulema katikat tinggi ka.
0: Katikat tinggi nyang Kak Juli pe abih yo nyang ki banyak abih soal ji.
1: Nyang abih pulema Cik Mat abih susu.
0: Nah, nyang abih yo. Ki ban nas raya.
1: Nyang raya
0: su. Okey, alhamdulillah berarti Cik Mat kan.
1: Alhamdulillah.
0: Cik Mat. Cik Mat, baru nak menanti-menanti untuk si Rebo.
1: Nah, si Rebo baru.
0: Nah, Hana Kak Juli ba. Habaro,
1: habaro. Mana Cik Hana Kak Juli buka kan si Rebo kan?
0: Tengah nak acara jalan santai. Tengah
1: nak acara plung-plung.
0: Ya, betul. Jadi urungnya dah buka apa?
1: Nah, Cik Mat, nak si plung-plung baru plung lampau jak.
0: Serius, Cik Mat. Okey, Cik Mat, tanya kan angkat tema tentang panjang uke. Nah, biasa anak-anak gadis lewetnya kan anak-anak darah suka tak panjang-panjang uke? Yang kiban menurut dalam syariat Islam.
1: Kiban. Ya. Yang berubah-ubah. Yang suka hobi-hobian.
0: Hobi-hobian, ya. Okey.
1: Tak pula ya, kita berubah yang hobi-hobian.
0: Jujur.
1: Mereka hobi, udah hanapat apa gak? Hanapat tak larang.
0: Hanapat tak larang, Cik, ya.
1: Tak salah, kan? Ini berada kerja, mesti gatai bawa muka. Di mana garu kalau luka muka tu. Kamu darat drone kan?
0: Ya, betul. Ya, betul-betul ke Cik Mat pegang. Jadi, punya dalam sunnah Nabi kibana, Cik Mat?
1: Ha?
0: Punya dalam sunnah Rasul kibana, Cik Mat? Dilarang pe di sunnah?
1: Menyata perana uke kibana tak pegang. Hari yang lain kibana lah.
0: Menyata sembahyang tak sang. Tak mau iuduk dalam uke lah, lah doma.
1: Ha, apalagi kutu uke lah segaru dalam pinggir. Kena tinggal kutu-kutoran ni nang kan.
0: Betul.
1: Nak katai dia dalam gitik. Kamu kumak eh gitik nang.
0: Ego mana Cik Mat?
1: Tunggu ego, kumak ego, nak anak suci kan?
0: Ya.
1: Lagi orang kupayang, orang kupayang janggut. Banyak suci, ya, ada masalah.
0: Betul.
1: Mama yang kuda?
0: Iya, betul.
1: Anak suci ke kan anak sah kemayang sih?
0: Betul, Cik Mat. Setuju, kira Cik Mat pegahan, ya?
1: Iya.
0: Okeylah, Cik Mat. Cik Mat nak laki lagu dari Sonyo, kira-kira.
1: Kamu payang, lagi sini, baik tak beli, nak? Kata-kata itu lah lalu kek pinyong dia hantuk dah je tak sentuk lah kat garu pecu kan.
0: Iya betul. Ini
1: apa-apa panjang hati kan.
0: Betul.
1: Ya kadang-kadang tak panjang uke dengan jaro.
0: Betul. Kadang-kadang pihak naglih Cik Mat untuk kiban dah tak payah ubu ya kan. Kumung-kumung ni tak mau.
1: Kumung-kumung tu lah uke lah itu kan.
0: Kumung-kumung ni tak mau dalam badannya kan.
1: Iya.
0: Okey Cik Mat, luar biasa. Baik, makasih untuk pernyataannya. Cik Mat nak lakian lagu dari So. Kira-kira Ronyo?
1: Nasib bungong dan sabo.
0: Nasib bungong dari Armawati.
1: Armawati ya. Saya kan nasib bungong kan karena rupanya oke kan nasib bro kan.
0: betul. Nasib bungong kan. Salam-salam ke sana Cik Mat.
1: Salam-salam lekum ke nasihat keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dunia ke Macik di Lamara Bang Amri saya keluarga si kan. Dunia ke Kak Eli, Kak Julia, Kak Hayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Buat John. Ayah Min eh. Naturi Ayah Min ke Kak Yudi?
0: Ayah Min Hana Turi lo.
1: Hana Turi?
0: Hana.
1: Yang punya alias Ayah Bi.
0: Oh, Ayah Bi Ayah Min.
1: Ayah Min.
0: Lu tak nama ke nyan?
1: Kalau tak nama ke nyan, orang temayang nak ke nyan.
0: Amin ya kan?
1: Lepang ke kan?
0: Betul ya.
1: Mama yang udah datang, maka Amin nampak lu. Maksudnya yang kaya dah.
0: Ya, betul sini Encik Mat ya. Okey.
1: Jadi salam je ke mandu-mandu ya.
0: Terima kasih Encik Mat.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih ke Cemat yang kehadir ya di sesi pompon tatatnya. Masya Allah, kagak lagi sebuah lagu dari Armawati AR-nya ya. Hana berpindah hati langsung ya. Mantan tuan-tuan pre partisipasi waredo mandum-mandum nimba numboi 08 sasa 67 sale 886 atau di 0650 7055 ya. Dan untuk informasi pi saatnya di daerah depan kantor RI Banda Aceh tengah ramai ya menanti paket murah. Jadi jut langsung datang menteng bakat TP betu atau kakak. Oke, langsung terimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah makcik. Alhamdulillah makcik.
2: Alhamdulillah. Gak banyak Allah kasih mencari nasihat.
0: Makasih makcik. Bah, makcik kalau selesai butnya makcik.
2: Jangan halun, biar air kayu. Jangan di Amerika.
0: Baik, baik.
2: Tengah halun, aku tengah ujungnya ini akan depan siuknya.
0: Baik, makasih makcik. Bah.
2: Ya, alhamdulillah,
0: okay.
2: Terima kasih
0: banyak. Saya apa pun. Tanya kan pepanjang ukenya. Nah, lawitnya makcik kan anak-anak gadis suka tak pepanjang ukenya. Gimana pendapat dari makcik pepanjang uke anjit pun hanya makcik.
2: Kami harap anak harap anjit pepanjang uke.
0: Ah, rata-rata anak
2: anak orang Islam cik suka uke je gede. Lalu cik anak mik darah cik isyik
0: you know. Betul-betul ya makcik.
2: Kalau saya cik kacik cik uke anjit katanya hantar semayangnya cik uke anjit apanya.
0: Betul-betul makcik.
2: IM dah je hanya kain. Oh, ada apa? Anak mik darah lain apa cik cik lun. Kalau lu pegang anak lun kegok cik. Sebab tanya kalau ada apa kan ya.
0: Betul makcik.
2: Pakai IM dah je. Pakai cik lah mungkin. Mungkin ciknya rupu cik di bakal kelir. Ciknya mana upu. Ciknya ya Allah.
0: Iya, pakai cik-cik lah makcik. Cik
2: tanya dalam agama saja. Hanya punya uke tanya. Mak tu kun. Mesti itu orang nak tanya orang salam ke okay, banyak lah.
0: Iya.
2: Mesti aku panggil okey. Mesti aku panggil inang jarak ni aku panggil bergelih.
0: Betul-betul makcik ya.
2: Bergelih berputih. Kada bergelih. Mesti kencing di pelapanya orang agak macam mana. Tapi bergelih di beg kota. Kepa tanya okey panggil jalan air kolik.
0: Betul ya makcik setujunya. Hanasa tanya sembahyang ya makcik kan?
2: Hanasa sembahyang tanya. Okey tanya teh tapi bergelih. Tapi ingat anjir teh lumayan tak betul. Cik je lanjut.
0: Betul makcik setuju.
2: Tanya saya dek cik anak kepa apa panggil okey lagi okey borong kepa ni.
0: Setuju makcik.
2: Aduh mak jarang gop tepih dia jarang gop eh.
0: Betul makcik. Aduh
2: mak jarang gop tekrut jarang gop.
0: Iya betul ya makcik. Waktu tatung sembahyang. Waktu tatung sembahyang mentang susah ya makcik kan?
2: Ya cek kau yang zagi atas bergaru tekrut mata-mata ya dia.
0: Iya betul ya makcik.
2: Ini anak yang bambanya rungkuh juga deh. Hai rungkuh lalu ni.
0: Iya sama.
2: Yang mengkauan sisi oleh makcik bambanya ya kau disabar. Kipnya saya pun tak kawannya kipnya kip ukirnya.
0: Betul ya makcik.
2: Yang mana kip ukir kan? Mereka dikit zaman tak lalu ni. Kikir rasa lagi memang selek cukup orang jauh warga punya. Selek zaman hanya modek hanya alih hanya mekat. Saya pakai betul hanya muda kip ukir lah. Ini tak ada apa-apa.
0: Betul.
2: Ya. Ido ni rumah ni memang saya bawa kena. Minggu sisa, ido saya bawa sepuluh ke kau nak ikut. Awak je dua lah, bin. Awak sakur, duduk nak. Raya-raya, okey, okeynya. Mangat lah dia, mana?
0: Iya.
2: Nak ajak kebut nak punya okeynya. Nama ke pucapnya, tak gelih dia okeynya. Kota dalamnya, ada pajak-pajak makanan yang kau gumai dalamnya, okeynya lah.
0: Betul, nak cik.
2: Ada dajak orang gua, punya okey, hebat-betul, hebat-betul lah purnya.
0: Oh. Bina ni macam ya, Masya Allah.
2: Banyak kaya punya okey, ni duduk atas kau ni, lepuh cik. Ingat mister kan? Mesti ingat you duduk atas kau. Oh, okey banyak hello anak kon bukannya mister bagah kan? Hebat hidup banyak kanya-kanya yang maknya kota kepul okey dalam kan?
0: Iya makcik.
2: Cuma ini menyuruh satu hal cik hati boleh kerana-kerana ini nak buat apa cik terduk-duk orang luar. Ini akan anak yang anak darah ini akan buat apa punya pelaku-pelaku je saya.
0: Betul.
2: Mana zaman cik orang luar perlu buat apa. Darah ni ia sengaja dia buat kanduri pengamina di pelaku je orang luar zaman wajah ini hai tole orang zaman orang zaman muda-muda nak buat apa punya je. Kalau makan makanan macam-macam, kuih macam-macam, Minah.
0: Baik, terima kasih makcik. Terima kasih makcik.
2: Lagu itu negara tak bungun jumpa lah. Boleh pasal tak
0: rasa bungun dari so bungun jumpa makcik.
2: Ini anak agar ni cik anak inyong ni cik orang orang
0: yang tatah mantang mati je.
2: Cik banu dengar buat mitrama yang bungun jumpa. Banu dengar buat mitrama di putbuing bungun jumpa. Kali anu dengar.
0: Iya, berarti dari so nyo dari kakak Al-Farisi je. Bukan jumpa.
2: Gapu juga tangkal luing bungong juga di home.
0: Terima kasih, makcik. Salam-salam.
2: Salam-salam. Kena kadang ialah sama dah sikit panjang mengusat badan al-hawa jalannya bagi bajar keluarga di rumah. Mudah segi.
0: Amin.
2: Salamat iman bagi bajar salat baik dengan anak.
0: Amin. Terima kasih, makcik.
2: Kan ke tau benar kata mau nak. Cik Mat lah, Cik Mat. Semua kesat punya beluas lagi. Salam ke Ya Habib. Ya Amin. Amin. Yang betul-betul pun nak amin. Ya.
0: Ya ya macam ha.
2: Cik tengah di simpang limang. Heeh. Buat jalan di simpang di Ugli Genting. Tolong kenurun mek tahu cik Ustaz yang Kak Andi, Kak Cut, semoga sehat kanyan.
0: Amin.
2: Kanyan Pak Amri. Pak Rusli Tante Tanggara tu. Pak Rusli, Kak Eli, Encik Tua Kak Eli, Nak Hati, Anak yang baru. Bu Jaria, Pak Cepi, Emat Mahmud. Dan ke Bandu mah.
0: Terima kasih makcik.
2: Salam dari Lur sampai Z Bandu dan salam dari Lur. Terima kasih ya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah. Terima kasih ke makcik. Doa enggak gadak ketanyo mandum ya. Doa dengan ucapan yang sama yang pasti ke makcik sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung dah dengar dan lagu yang kagel lah. Ke habuno le dua boh warih lun ya di sesi yang nyo. Nasib bungong dari Armawati AR. Wow. Langsung dah dengar, selamat dengar. Semoga je terhibur kita nyomandum.

0: Oke, baik, terima kasih untuk Warehlon yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Proput RRI Banda Aceh. Mantang lun tuan pre, partisipasi Warehlon memandum di program Sireboh ya, di nomboy 085157055 atau jucini telepon di 0816716886 ya. Dan alhamdulillah ya, untuk informasi bahwa saatnya di RRI Banda Aceh tengah mengadakan RRI Fest ya, berupa paket murah ya, dan uronyo alhamdulillah banyak peserta, sampai ribuan, 2000-an nggak salah ya. Antusiasnya luar biasa Warehlon ya. Untuk Warehlon yang mau ikut berpartisipasi, mantang jut di Prepantiji ya. Terima kasih Bu yang kehadir le Saboh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: PMS.
0: PMS ya, Masya Allah. Nah. Yang di kawasan apa ya, nah, di Blang Bintang. Ya. gimana Bapak? Hanajak ke RRI?
1: Hana.
0: Hana apa ya, Insya Allah ada kemudahan rak lainnya kan. Akhirnya tangkap tema kan urunya tentang masalah berpanjang ukenyo. Biasa kaulah muda kan ledak yang berpanjang-panjang uke. Bahkan urang agam naik loh Bapak yang panjang-panjang ukenya kan. Sebenarnya dalam pendapat Bapak PMS lo gimana untuk berpanjang uke?
1: Yo nak kuku kau uke lebih ya. Nyaga paham aku ya.
0: Jut mana kira-kira berpanjang ukenya dalam Islam, ya, dalam sunnah Nabi. Ya.
1: Menyahana mumpul dulu ya.
0: Iya, boleh. Mungkin sepengetahuan Bapak Ramihan kira-kira warih-warih yang di sini yang berpanjang ukenan gadis.
1: Ojek tu nak waktu SMA tu nak panjang ke ya.
0: Iya, panjang ke. Sebenarnya bahaya sih untuk kesehatan ya. Okey lah, nihan benar dan nak lagu dari Sonya.
1: Lagi Abakah Air kaya?
0: Golom, Abakah Air, judul?
1: Judul Sriani ya.
0: Sri Kandi, jut. Sri Kandi, salam ke so?
1: Salam mabu. Kedron le.
0: Jut, terima kasih.
1: Dan Pak Sari. Dan Cik Mat. Kakak Aisyah.
0: Kakak Aisyah, baik.
1: Yang madu-madu macam
0: apa? Jut, terima kasih Bapak PMS.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nyong warga dari daerah Blang Bintang ke hadir, Masya Allah ya. Mantang lun tampre partisipasi Warelo Mamandum yang mantang ikut berpartisipasi ya, langsung di telepon di. Nah, tanya tak terimong di. Bila Kak Zalwa, bila si Kak Zalwa ber, angkat telepon di 7005 nih Kak Zalwa ber, tiat Kak Zalwa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, oke, okay. Terputus pasang ya. Langsung tak terima mantang di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat Kak Zalwa.
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Masya Allah, terima kasih Kak Zalwa. Kakak Zalwa gimana kini? Gimana kondisi Kak Zalwa, sehat alhamdulillah ya?
2: Oh, baru dari rumah sakit.
0: Kak Zalwa sakit?
2: Limang malam di rumah sakit.
0: Pantesan Hana hadir dalam sirbohnya Kak Zalwa. Semoga lekas sehat, tambah sehat Kak Zalwa bah.
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Berkah bakal Kak Juli mamandum.
0: Tapi bek tua sarapan ya bengap. Makan ya. Teratur.
2: Ya.
0: Ya Kak Zalwa kan? Okay. Kakak Zalwa, tanya kan tangkat tema tentang masalah panjang uke. Panjang uke dalam pandangan Islam gimana ya? Jut Tuhan Kak Zalwa.
2: Menurut Kak Zalwa, tanya mesti ambil air wudu. Hanita manggala mukanya Hansa ya. Heeh. Jadi harus tako.
0: Ya, harus tako Kak Azar.
2: Jadi Hanji hanya ada Hansa sama yang.
0: Bede.
2: Hansa sama yang tanya ke pegabia pun biarpun bagai Hansa.
0: Betul.
2: Hanita mau i dalam ke panjangan.
0: Betul Kak Zalwa. Masya Allah luar biasa. Terima kasihnya masukkan cin untuk para-para.
2: Nyaman tak? Nyaman tak Mbak?
0: Je, terima kasih Kak Zalwa.
2: Kirim salam di les.
0: Lagu mana?
2: Untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, biar begi tanah sisi keluarga Kak Juli.
0: Amin. Lagu Kak Zalwa mana?
2: Yang tanya so, yang tanya so Kak Juli.
0: PMS Kak Zalwa nak laki lagu.
2: Salam kenal, salam persahabatan, salam persaudaraan, tu mesik.
0: Amin.
2: Untuk Mama Seri. Untuk Kak Cu, untuk Anggi. Mandum lah.
0: Kaimo si bayi.
2: Spesial untuk Kak Julian Kong. Salam manis, salam sang selalu.
0: Iya.
2: Laki lagu sabok.
0: Iya, dari so Kak Zalwa.
2: Bergi kali eh.
0: Bolong bergi.
2: Ramlan ya, Dit.
0: Ramlan tu
2: berapa tu, Dit?
0: Ramlan pentingnya.
2: Okey. Apa kabar?
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudedek bayi yang gemes imut-imut ya. Semoga bakal sehat terus ya untuk Kak Zalwa terspesial ya. Adik bayi be cengeng-cengeng ya sayang ya. Kedua bohnyo yang kehadir langsung dan dengar lagu beh. Untuk berikut dari apakah Erlenyo dengan Sri Kandi yang laki di Bapak PMS Sebuno. Selamat dengar mantan.

0: Reh lon, mantan tanya terimong nyo partisipasi langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Dengan sonyo?
1: Dengan Habib aku.
0: Betul betul. Memang nak feeling nak bergaya Habib kan? Pak Amin ya.
1: Ya Habib dona itu.
0: Ya, Pak Amin, gaya Habib. Dia salah tahu.
1: Ya Allah. Kak Ili ya.
0: Iya, dengan Kak Julinyo. Agak ribut-ribut ni di luar. Maklum
1: mentang. Makin kebunan dunia.
0: Nah yang pegah mana yang bocorin ya. Namanya ya, Pak Amin. Ya pegah mana.
1: Tidak apa-apa.
0: Baik, terima kasih. Jadi Pak, Pak ya Habib mentang dia tahu. Baik Pak Amin mah. Nama kan Pak Amin ya.
1: Iya Pak. Bata pegawai. Kajak
0: menyayah Habib lebih akrab. Ya, ya kan? Ya Habib, ya Habib. Akibat
1: awak itu, awak itu tahu. Ya Habib, tahu. Pak,
0: jadi ya Habib kan, kiban caranya nak pun dapat dari ya Habib ya untuk aula muda yang biasa suka banyak-banyak uke.
1: Cuma namanya di mana kah? Nyo yang sudah yang tidak lama. Emang lo nyah nabi, lo nyah nabi, nongnya kan? Nabi udah berada. Jadi nanti terowong kayak apa?
0: Oh my god.
1: Nanti dia Abang kena tanda kecil. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena. Abang kena.

0: Assalamualaikum. Abah kata okey aja. Oh, mana nak pindah haji ke dia? Mana nak pindah haji ke dia? Nak pindah haji ke dia? Batal siap. Kalau punggi, kalau ada punggi yang lebih pentingnya, okey. Hanya hanya dekat dalam tim pun tidak ada. Dia nak dulu nak hukum yang tidak ada.
1: Betul. Setuju. Cek. Korio ke su di luar ya bin maaf baju bin agak kurang respon baju tu. Tengah nak RRI Fest menyambut ulang tahun RRI dan di Bauronyo tanyo nak bagi-bagi sembako murahnyo karame na 2000 ureng ke antri duanyo ya bin. Alhamdulillah kan. Okey ya bin, ya bin nak dengar lagu dari so kira-kira sapo?
0: Lagu wah, lagu Andi juga. Kerung Daroy
1: ya, salam-salam.
0: Jambar. Salam-salam ke Dek.
1: Cik tak makan nasi.
0: Kita menoto Kak Zalwa.
1: Kak Zalwa.
0: Pak, kan?
1: Kak Zalwa benar kali tamu.
0: Oh,
1: Kak Zalwa. Kak Zalwa di Berawi nya. Kak Zalwa Alfa di Berawi.
0: Kita menoto tengah berapa kai mau adik kaji. Kalau kita ada luar, dan ke KL, KIT, Odeli, Kacu Darita, Rojita, tadi dah pilih tanpa penyir mencintai
1: ya. Ya, terima kasih.
0: Omong yang kedamang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bitba kata mong hadir. Gelaknya sampai lagu Kurung Darul. Kita terima untuk berikut di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Kak Dili.
1: Masya Allah, dengan Sonyo.
2: Ibu, ini kentalnya. Adun kentalnya, adun.
1: Ya ya, Bang Adun, maaf ya. Ya di Melabo ya, di Hoila. Abang Adun, suara agak putuh-putuh karena apa? Nak acara apa kan? Okey, jadi gimana Bang Adun? Tamong inti tentang aja boh. Tamong inti dia juga gimana pendapat Bang Adun tentang pemanjang oke?
2: Okay? Dulu yang cuma kita aduhan ada pelajar oke. Ada pelajar. Aku dah bilang kau ke, tapi pecah.
1: Iya.
2: Mana yang pernah aku nak ejal yang awal pembunuhan yang kali ini kandem. Memang kau ke, masih di Korea. Tengok.
1: Iya. Betul lah Adun, betul lah Kasip Adun kira lagu dari So. Abang Adun.
2: Adun
1: dari So ya, Adun lagu.
2: Is
1: ya Allah, Adun terdengar Adun, masya Allah kibar lew. Putus-putus so Adun beneran.
2: Arul. Goodbye rumah hati ya.
1: Rumah hati ya. Jen. Salam bang.
2: Salam yang kami tamu nayo mandu kami an hati kan. Adri so ada kak Birbu. No tu. Apa? No.
1: Kiban.
2: Birbu sama golom.
1: Golom. Tengah aduk nayo. Golong. Jud. Tado ado lem dem dan bagang masak. Abang Kadun. Abang Kadun. Lagu Putih Hati kan di Arul kan?
2: Song Putih Hati, Goodbye Wati. Oh,
1: goodbye Wati ya. Okey okey, goodbye ya. Okey okey. Maaf maaf Bang Arul. Terus terus Bang Arul.
2: Tak dulu sehat tapi semangat pun.
1: Itu bang Kedase baru bang bang Adun. Nah Bang Adun, kalau belum siapkan, boleh dengar sama-sama. Hmm, ni kamar tiap Bang Adun ni cukup cukup lawak lah nyu. Gimana cara aje? Alah, nak apa ya? Karena putuh-putuh Bang Adun luar biasa di Sino Karu, di tempat Adun be Karu ya kan. Jadi berat. Okey, langsung dah dengar ni lagu yang kagak lagi ha bunom, leah beat ni bah. Untuk sesi berikut je tak terima ngentuk ya bah. Dari Rafli dengan Kurung Daroy. Wadih lot.

0: yang setia di frekuensi 88,6 ya MHz. Saya bawa penelpon yang kehadir langsung tak sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak Mursal.
1: Kak Eli, kata
0: Juli, Bapak Mursal.
1: Eli.
0: Ya, penyiar baru yo, tapi karap si bulan lebih yo.
1: Allah, ya,
0: mau pasangan Juli ya, perdana masa Bang Mursal kalau kalau pernah siga gawai. Salam kenal dari Juli. Bapak Mursal, tanya tangkat tema tentang masalah pepanjang UK. Gimana
1: pendapat? Tema aku oke ya.
0: Panjang UK. Gimana pendapat Bapak?
1: Ya, ada tak oke. Tanom, baik dabo, baik datu. Tanom lu oke, dia dah tako.
0: Iya. Ya. Pokoknya harus tatanom lah beta ko beta bawa sembarangan ini nana.
1: Ya.
0: Oke, baik. Bunyi pepanjang gimana? Bunyi ada pepanjang oke. Gimana sunnah dalam nabi? Sunnah nabi gimana?
1: Ya, betul.
0: Oke lah kaji. Oke. Lagu dari Sonyo. Lagu dari So?
1: Lagu. Ya boleh.
0: Lagu dari So kira-kira ya.
1: Ajir
0: judul ji?
1: Indah Malam.
0: Indah Malam, masya Allah. Salam ke So.
1: Salam guru yo, ayam guru ini.
0: Salam kenal juga untuk Pak Mursal.
1: Salam guru ada tugas.
0: Mangga nasi.
1: Gaya mereka. Sehat keluarga Bandung.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Oke, untuk ya, salam spesial.
1: Salam Bandung. Nama
0: Nah dari Adun, Nayah Bin,
1: Adun, Jodun.
0: Iya.
1: Kayaknya Bandung. Dan saya Bandung juga.
0: Jod, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bapak Mursal yang hadir ya dari daerah Sigli. Tertimbang di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Yuli.
0: Masya Allah, dengan Sonyo.
2: Kak Nur belajar.
0: Masuk Kak Nur, selalu hadir ya tanpa absen. Kak Nur, gimana kabar Kak Nur?
2: Alhamdulillah banyak, Mbak Yuli Tuban.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Afiat di sini, Kak Nur. Iya, Kak Nur, gimana pendapat Kak Nur mengenai orangnya pepanjang-panjang UK-nya?
2: Ladung pepanjang UK-nya nanti nak ada Yuli, dan ladung mana kan itu pepanjang UK dan itu nama pepanjang dan itu baru-baru orang, kan? Tapi baik dia dah banyak dan dua anak muda lagi.
0: Ya betul. Setuju nyawa gak Kak Nur pega?
2: Ya tak tahu mana dia kan. Ya tak kata ke sana tak garun dia kan. Dua anak beranak. Menjaro manisnya ni.
0: Iya betul.
2: Itu acara terima kasih juga. Senin, Urah Perdeh, Urah Jumaat.
0: Okey.
2: Itu darinya dari ini dari sampai pukul 10 ini hanya gepuek dan banyak. Kan? Itu pun dari jara sampai mbak gede. Saya tak boleh lomba gede jarau ni. Cara ini lari contoh lagi untuk ulama-ulama yang kau kenal dan lalu kalian.
0: Betul. Oke, baik. Terima kasih nyo, Kak Nur. Luar biasa. Iya kan masukkan nyo dari Kak Nur ya kan?
2: Iya.
0: Terima kasih Kak Nur.
2: Terima kasih. Lagi kita sabar dari Rendah Yaya.
0: Kak Nur, lam-lam nak bunuh kan dengan lelaki le, Kak
2: Zahwa.
0: Pergi je, pergi.
2: Ya, tu pergi.
0: Judul ni?
2: Betul, aman buat baju Quran lah.
0: Hah?
2: Betul, aku cukup Quran.
0: Judul ni punya Kak Nur kurang dengar?
2: Lepojus
0: Quran, masya Allah, jujur nah, karena bergerak lepojus Quran akhirnya. Terima kasih. Salim.
2: Salim. Kita nak ke Dek Yuli, semoga Dek Yuli tak sabar berkah umur berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga. Amin. Ke Dek Nurul, ke Tajur, ke Kak Anggi, ke Cemat, Ibu Jamia yang ada baru, Kak Tiana, Kak Herna, Nurul Daya, Ali yang pernah di Rabi, Dek Yuli, Mangal, Salim yang
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey, terima kasih ya. Belena yang tahu nyo Kak Eli entuk si atuk dan terima Kak Eli ba kadua boh dah dengar lagu yang kali awak ronah lakai mandum-mandum ajir indah malam.

0: Radia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali tak terima sama penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf kakak Eli baru diterima.
1: Ya sama-sama, maaf. Kak Eli kan berusaha.
0: Iya, makasih ya kakak Eli ya. Kakak Eli hanya jago no.
1: Yang sudah ya, acara keluarga.
0: Oh iya, iya baik. Terima kasih kakak. Kak Eli
1: sih kan, kamu siap kok dua kan. Ya siap kok dua, lumayan lu, tak kenal. Pagi kan topo, baru siap acara lagi kan.
0: Betul kak Eli.
1: Kan nanti mungkin dah tinggalkan keluarga, pada hari ini tak lah, mumpuk nanti Yuli, di Nurul, dengan wari-wari yang lain kan.
0: Oh, makasih kakak Eli. Kakak Eli, dah
1: kita... Lagi orangnya lagi yang sih, nanti nak pusun yang pasar murah.
0: Iya.
1: Aku nggak kayak pakai lihat anak-anak mandum.
0: Aman.
1: Kok banyak kendala-kendali lah deh.
0: Iya baik kakak Eli ada masalah. Jadi kak Eli kiban menerapat kak Eli tanya pepanjang ukeyan kak Eli dalam Islam.
1: Banyak menurut kak Eli nak setuju banyak-banyak ukeyan yang di ini. Anak anak punya orang yang baru banyak ukeyan kan. Yang pertama tanya phone ni lah juga. Menyedat tu semayang, hantu semayang kenal juga.
0: Betul, betul kak.
1: Angkat hamki betul. Jadi lah untuk orang kusuk gak cincuk cungki ke untuk semayang kan. Tak betul semayang sekedar mana mana. Hanya malam yang menurut tadi tadi ngebak gerahnya enggak.
0: Betul.
1: Tapi ulu mama kita tahu senang boleh ni orang kita tahu senang nak buka okey yang enggak.
0: Iya betul.
1: Tak hidup kadang-kadang anak-anak ni tidak dengan rumah jam mama nak hidup kadang yang bukan yang okey.
0: Betul betul.
1: Cuma dia kan diprotes kok yang enggak.
0: Betul kak Eli. Setuju.
1: Kadang-kadang betul. Tapi banyak lonan ni enggak. Jadi aku banyak lagi untuk sekedar baju mentang. Jadi bapak kau pandai-pandai. Tak, cita yang berat kan?
0: Betul.
1: Tidak hanya dalam agama, tapi hanya good.
0: Setuju juga.
1: Jadi mengikut hukum, misalnya dah ngasih. Itu kan sih mengikut Tuhan, hanya anak buka nyali. Tapi mengikut anak umin, dia berat. Habis Senin, Kamis, Pak, dan yang kukir bigger. Ada yang tak okey-okey lagi, ada dakuhnya dah tanam. Dia berat, dia tengok, berat, dia berdua dengan bagi tanya. Kenapa dia tajak roh doa.
0: Iya, betul kakak Eli. Setuju kakak Eli begah.
1: Nak dengar-dengar gedrah lagi, kan? Ya, pastikannya dah tanya. Jadi tanya om segi baik lalim. Punya kali dah komplit apa-apa. Dah buat tanah om yang
0: betul-betul Kak Eli. Setuju, setuju lagi Kak Eli. Terima kasih Kak Eli. Masya Allah. Dah.
1: Ya, tapi segi banyak kanya. Kenanya di bawah-bawah tu kebersihan sih kan. Kita komplit pada bawah-bawah tempat. Ini ada puduk orang yang kan jorok sih.
0: Ya, benar-benar.
1: Kebersihan sih tanya om. Menang-menang dari Kak Eli.
0: Baik, terima kasih Kak Eli luar biasa. Semoga aja dengar nih karyawan Kak apa kan kaulah muda di luar mu ya.
1: Lagi sibuk kan orang ini sibuk-sibuknya.
0: Betul. Oke. Okay. Kak Eli udah dengar lagu dari Kak Eli?
1: Urangnya lagu dari Suak juga dengan ni ya. Serik dari dari Abakar.
0: Abakar kali Kak Ali. Heeh. Heeh. Ali
1: buka tinggal dah. Dua lom.
0: Cik Rani.
1: Mana macam Musraya dari Suak adik kan? Dari Cik Rani pun Cik Zura kan?
0: Mesin Raya.
1: Musraya Wati Plak.
0: Mesin Raya dari Mesin Raya kan?
1: Mesin Raya.
0: Miftah Arif kakaknya.
1: Oh kadang ni mesin suara ni sama lagi ya kadang.
0: Mesin Raya kan? Okey dari Miftahnya kakak. Lehan Mesin Ramto dari Faisal Ulka?
1: Oh baik yang di muka kembali di muka lagi yang imbun.
0: Okey dari Miftah Arif mantap kak?
1: Salam yang punya kedai Yuli. Semoga semangat Sabri ceria Sabri.
0: Amin.
1: Dengan senyuman terus-terusan. Supaya kamu pino di DPN semangat Sabri di Yuli kan.
0: Terima kasih kakak Eli.
1: Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT si keluarga ada Yuli.
0: Amin. Terima kasih kakak Eli.
1: Sama-sama. Untuk Uksa si anak kamu mau di Sigli. Semoga dengan Basri di bahagia Sabri si awaknya di Sigli. Untuk Cik Mat, untuk Cik Nis,
0: Jut Kak Eli. Kak Eli kamu dah apa? Halo Kak Eli. Halo Kak Eli. Aduh Kak Eli mantan tersambung. Tapi suara Kak Fakum. Okey, dah terima mentang lah. Dah berputuh je Kak Eli bah. Salum-salum penting kalu Kak Eli bah. Terima kasih Kak Eli. Baik mantang ulun pas. Okey, kata mong yuk dari Pukul 7.55. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili.
0: Dengan tetangga?
2: Bang Basri.
0: Bang Basri ya di Sigli ya? Ya.
2: Yes.
0: Bang Basri maaf. Suka enggak yes. Sama dengan tetangga Juli. Karena Pak Rusli, Pak Basri ya kan?
2: Pak Rusli Bang kan sama tuh be.
0: Nama karap sama ya kan? Susu kan.
2: Yang sama tuh yang awaknya pegahnya yang di kene di Panang Tinggi coronan kenalan lah sonaro. Yang berhenti lah pokoknya yang sama tuh ngelum pegah. Ngelum yang ada dong tuh tuh kan. Ya.
0: Oke. Tanya kan pepanjang uke, kipan kira-kira pepanjang uke nyan
2: nyan hanji ya, kuto dengan pepanjang uke nyan.
0: Setuju.
2: Kuto hana lega juga, lega juga. Jadi urung yang berdarah uke nyan, sini di berdarah urung cung cop yang nabi ata gini ngeru. Untuk di jihijan ya. Ini tanya hana buat cung cop yang kupu ada pemain uke ya. Hana gak tegai, kamu gak uke lah uke ya.
0: Betul-betul setuju nyu. Tanya rong pegahnya.
2: Dia dapat nyobol dalam buka dia ku punya kiri kena lubuan. Kenapa raga yang bagi lu kenapa raga yang
0: setuju nyu Bapak Tri.
2: Malah yang tak oke beta bawa-bawa orang ngaho beta titi ya.
0: Betul.
2: Tapan, tak tanom. Nah, nyuri ya. Betul. Ya, ini senang nabi aja yang kepegah malah yang ada jin. Kakurannya kan nasi temanya juga. Dan kan urun cilung pegahan Yuli. Wattir dia sakau kir, wattir saat tatanomnya kan. Tak kan si Nuri dua Nuri, si Nuri tiga kan lah mula. Ya, ni nanti Nuri le balungan sor Juli.
0: Ya, jaman tengah. Jut, boleh. Terima kasih nyoba Mas Riba, luar biasa. Jut,
2: sama-sama. Nyu lagu bisa boh, lagu dia fau dia.
0: Jafol
2: dia? Nah, dia Jafol dia si pilih lah boleh go ledro langgar dah.
0: Lebel, lancar lebel. Nah, judul je nyumpat dari nyan. Salam-salam mahan lejut.
2: Hah?
0: Jafol dia, ya Jafol dia.
2: Ya, ya.
0: Jafol dia, visa my visa, kan?
2: Ya.
0: Kan visa ma, visa my visa.
2: Kan yang lain?
0: Icuka, icuka.
2: Hah?
0: Icuka, nah icuka, leha, belum ah dari nit empat itu bit no.
2: Iya, icuka, icuka aja mah mentangan yang
0: betul tak. Mungkin nah. mungkin nah judul dari drone mungkin yang terspesial dari judul itu mungkin dengan.
2: Ana ana ini pula Julian judul yang itu. Jadi judul baru kan grup tapi itu orang itu ingat. Ya, itu ingat. Jadi kan sabo mm-hmm. lagu kan kan di sabo.
0: Iya.
2: Ya, ini ingat. Jangan nyaman macam orang pergi Juli ya.
0: Je, terima kasih.
2: Salam pun ke Rol Juli supaya besar tapi mudah ki payung mong Juli ba.
0: Amin, terima kasih berayu rayu tadi.
2: Alanya anyo kaili si di pagair balian kano di kulo ayah bici. Ayah bang pun mana?
0: Bang apa nah bang nyo bang Mursal lah.
2: Bang Mursal, sino tu nan tolong
0: aduan,
2: aduan, nah, cua aduan. Ani yang kainang nilang balenyan, al kemandan yungcit balenyan, ini balenyan, ya nala baru balenyan lem, Pak Yafar balenyan, Pak Amuri balenyan, Pak John. Anyan abang ganteng anyan cewek abang ganteng anyan kak begin adik cantik anyan sudah mah jadi lain maman dulu juga okay. Nyong cikmat roti berdua cikmat
0: ya okay Bang Basri. Empat le lagu na judul jika le nyom mak pesanding, titi melati, mengui,
2: mengui,
0: mengui, mengui.
2: Kau kaji nyaman tengah,
0: mengui nyaman tengah, mengui mentang.
2: Nyaman tengah.
0: Okey okey siap siap siap. Terima kasih.
2: Ya sama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penelpon tak terima ngilebah? Nah, Cik Ni. Nyong sayang Cik Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Yuli sayang.
0: Cik ni, masya Allah. Ini karena cik ni tambah malah cik Yuli terimbang. Hana munan cik ni. Hak bunuh nak yang telefon kan Hana karena nya cik ni. Cik ni, tanya tangkap lagu tema langsung je leh.
3: Ye, ye, ye.
0: Tema kan tentang pepanjang ukir. Menurut cik ni gimana pepanjang ukir yang gad pegak han?
3: Ya, nagot, ya, haram.
0: Haram,
3: Ya. Mm-mm. Jangan ya, nak yang betul sama yang hantu.
0: Betul, setuju.
3: Jangan cewek dulu.
0: Jut, tak terima kasih lagu dari Sonyo Cik ni.
3: Salim,
0: lagu lah lagu.
3: Pusaka Jeki Arwanda.
0: Ah, tadi sah?
3: Pusaka, pusaka. Jeki Arwanda.
0: Okey, pusaka. Jut, salam.
3: Salim, gede Yuli Rile, semoga selamat imam dan rezeki sehat sekeluarga. Betul nak jauh tanah suci.
0: Amin.
3: Keluarga.
0: Ya Allah, gak tak doa. Amin. Terima kasih.
3: Riana, Dek Nurul Jemica. Kak Anggi. Pak Cuga Rica. Pak Amri. Eli Pagare, Bu Jariah dan teman-teman-teman-teman.
0: Ya, terima kasih.
3: Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ainun Beh. Kan heboh penelpon tak dengar lah. Mesin Raya Miftah Arif ya. Langgeng belakang leka Eli ya benar.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak

0: Support ya di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali kita terima penelpon berikut yang akan hadir. Tasapa Ilenyo yang di 88,6. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rilu sayang.
0: Kakak Yana. Apa kabar Kakak Yana sayang?
1: Alhamdulillah, raget urangnya.
0: Makasih Kakak Yana, bukan nupra info baru na trouble lagu.
1: Nanti lagu kan wabo, jadi anak itu tuh dengar Juli kan daripada sia-sia kan.
0: Iya kayak nama kayak nama
1: kayak nang gitu dengar di so like kita tuh yang apa yang sih tuh adik dengar kan.
0: Baba Sri kok asal, oh Pak Rusli
1: kan.
0: Ya kan kakak.
1: Kok nenggok dengan Pak.
0: Kadua tuh tanya. Iya kakak. Karena terima generasi kak Yana.
1: Urut baru jadi kan nggak kadonya nih.
0: Ya pasti terima generasi kak Yana banyak-banyak bah. Kak Yana hanya kenal jadi.
1: Ngapain di situ lagi?
0: Ya Allah kakak Yana kan ada paket murah nyok kak Juli gak berempat.
1: Allah ya Allah ya Tuhan nggak sanggup lah Juli. Tahun yang kali kak Yana coba tiga kan. Ike di tempat kantor kan hana rame enggak sampai kayak gitu. Rupa di bani posting le sigun baru boh buta kayak boh 6 le sedengah 6 nak kadung dipek-dipek urang ngan jadi ni. Jadi kan empat tempat di duk gunanya ni kudu helm. Jadi untuk musuh ha ya wah apa sarapan helm nai kudu. Ada tu juga duke he. Jika kalau daerah kotanya enggak biasa pengejar paket-paket lagainya Juli pagi.
0: Oh iya kakak ya.
1: Lebih berhewaknya dua lega itu membalik. Lepas abang rumah mesti bakar TP. Nah, nak dua, you bakar TP ya, nak?
0: Betul-betul.
1: Cuma tanya macam tu, meng, ya antri. Nak tajak lapor tujuh. Paling aku ikut tu deh. Kalau itu bikin masa urang lah. Ya, subhanallah. Ha'ilah. Saya nak lagi ampun. Lagi-lagi yang kali. Sehingga coba kan. Lepas model lagi yang ramai. Tak, nak jaga ajak lah kantin je. Dua kedai kena. Ngapain ke antri? Cuma beda RM5,000 pun kena kan. Satu-satu paket tu RM5,000.
0: Iya.
1: Ya, hei Andri, nah nampu. Saya diberi oh lah geti.
0: Nana saja kakak Yana. Oke kakak Yana. Tadi tetap mau lantema le kakak Lun sayang.
1: Iya.
0: Masalah panjang uke nyo kak Yana. Menurut kak Yana je hantanya panjang uke ya kak.
1: Jadi menurut Juli. Cerita tentang panjang uke kak Yana. Yang gadis kan panjang-panjang uke. Karena nanti hantar anak gadis kan. Galak uke-uke panjang dicu-dicu. Belum ngongon kak Yana galak cemukeh Juli.
0: Cemukeh? Mungkin?
1: Cukai. Atai lewat kak Yana kan cukai bobak sekolah, bobak di kampung. Galak kak Yana cukai. Jadi kak Yana talak mesti. Jadi nyukainya itu kak Yana garu.
0: Iya.
1: Tengkau nanti kamu, nyurun cik kamu ulok rukuk tak cik kak Yana tegar tak yang garu. Buka lagi cok lemi minang kan. Ii mamak kucing, memangnya mamak kucing kita. Kau nak cukai-cukai lho. Ini cukai hantar dalam tanya ulah Hana sadar banyak orang sabun gerak kan mencukai hola en Juli.
0: Iya betul.
1: Jadi dengan lah kayak negaru kan saya tidak cukai ni. Jadi gegen tu le orang tuh haru haru kayak kayak nak panjang miunen kan. Itu nama anjir tu panjang ke. Iya kanya panjang tu lagi kita mezina ngurinci. Kan bisa juga ya kan menyorina dinaya ya menyuragan dinayan ma jadi kak Yana panena kena nyanjak juga tengku
0: kena
1: tengkunya panen kita betul mengadap lagi kan
0: ya betul
1: panena lah kita pun betul mengadap yang bahasa
0: betul
1: yang nalun dupu kena tengkunya tanya panjang oke mikro.
0: Makro.
1: Tidak haram. Karena punya haram yang rupanya uke pasti berdosa kan?
0: Iya betul.
1: Jadi sedangkan Rasulullah mantan sunnah memotong kuku. Dan wajib.
0: Sunnah ya.
1: Jadi bikin lagi kan? Makro. Karena uke nyan disunahkan oleh Rasulullah yukoh lebih dari puklehuro. Puklehuro mantan jit hanya berpanjang gini.
0: Betul.
1: Ma uke tanya puklehuro nah. Kan panjang kan? Masih boleh lebih.
0: Iya.
1: Jadi lewat darinya nyemukruh.
0: Iya.
1: Belum tanya untuk kena anak-anak jadi pakai kotek-kotek yang hanasah sembahyangan.
0: Betul.
1: Pakai kotek yang kamu lapisi lagi nyan lanjut. Karena hanai damai sembahyang kamu lapisin koteknya. Beda kan tak nyobok kaca tak nyobok kero kan tak kapeh kero kan. Beda. Karena negeri dengan menyatanya kan pakai nur enggak beja ukir panjang pakai kotek kan.
0: Iya betul.
1: Jadi menyatanya mengikuti satu kaum yang kaumnya kan kaum Islam yang tanya akan ikut dalam kaumnya sih.
0: Betul.
1: Nah, berarti kan katanya kata masuk dalam Kristen kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi yang ikut hari mengikuti kaum yang itu karena panjang ukir kan melewati batas.
0: Kan melewati batas ya.
1: Ukir kan melewati batas dan karena jadi ladam na kayaknya pernah ragam di Lut Semawe. Ukai kau yang kalau ke ukai burung ni. Ya betul. Wiwi unun kamu cikok lu. Bengkok kerus lah ukai kau nyan. Jadi lu kayaknya ada yang urili kaya ternyata kau memang hana mupo tentang hal-hal agama unan.
0: Oh ya
1: hana mupo. Makanya kau yang panjang ukai. Karena sebenarnya orang agam tu lah orang agam kan. Kau panjang tak lagi sampai masa geregam hanjit lagi geregam dulu jarawan
0: kacukok kak Ayana okay.
1: Karena okay je kacukok udalan kan kak kenang jarora tu
0: betul
1: jadi tu lah mungkin hanjit lagi kan ini lagi-lagi ni yang kak kipang kesinkan hari mungkin sebenarnya
0: makruh lagi kak Ayana
1: makruh lagi bunuh karena goknya karena okaynya hana hidup hari cuma mbak okaynya tanya je kepenyakitnya panjang belum urun jorok.
0: Betul-betul ya.
1: Menyok urun jorok lam uke kan. Jik penyakit tanya lah tu mengemat tanah hujak ublang kan.
0: Hujak
1: ublang mengemat tanah urun cemang catok-catok kan tanah urun-urun main ke rumah tukang-tukang kan.
0: Betul kan ya.
1: Nak ni bukan tu nak boh-boh gelang kan.
0: Boh-boh
1: saya bukan telur-telur cacing. Tapi punya gerah tok benan LK benarnya ahli pajak hubu belum tanya kan lazim dapat pajak hubu kan pakai jaro.
0: Iya betul.
1: Jadi kan akan jadi penyakit anyo mudang
0: nak ya. Betul.
1: Contoh mesti anak ni punya LK anak teko itu kan pajak hubu calok ke tu anaknya pasti mudang.
0: Betul. Iya.
1: Jadi punya karena kehukumnya sunah nabi dan dalam menyatanya menyatanya tak panjang hukai ini kan menyalahi fitrah Nabi yang diukuh janggul kau hukai bercukur segala macam ya kan.
0: Iya betul Kak Yana.
1: Ini dalam sunnah Nabi dan yang kokohnya tapi tak panjang tidak melewati batas lagi puno kapanyangkanya yang boleh mekru kan kan harum di sana
0: kan ya
1: karena Kak Yana kan tanya tentang hukai-hukai gara-gara dipegah menyeur panjang hukai zina ngerinci. Jadi kayak enak ingin tahu lebih detail Pak Iban kan.
0: Iya.
1: Mata lagi hanya pegang itu aja. Kok kita baca ya orangnya. Ah saya kata ha aju.
0: Betul Kak Yana. Okey baik.
1: Kita tanya asal-asalan. Ibu kembali kau. Boleh baik kat tanya Mbak Tengku. Dan nanti juri.
0: Betul. Okey baik. Luar biasa masukan Kak Yana.
1: Kayak apa namanya? Jorok-jorok piring kan luat juri.
0: Iya, ita-ita. Nah,
1: maksudnya lagi baru Kak Yana nak merumpok rupanya oke. Rencana Kak Yana pakai JI. Tapi kak Ena jadi kak Ena pakai takut orang kena luar kok dengan baju budi kan. Dengan baju kue, dengan baju pula. Oke, uringan anak jadi baju.
0: Iya, baik.
1: Pakai ditanya menyepanjang oke, jorok. Urung ibu, ibu kan tanya kan. Kalian tatuk sembahyang, memang tanya urung. Tatuk sembahyang kan nak geyu, letengku. Tak pergi oke, letengku sembahyang kan. Ketacuk aju, tak nak bola bunga i dan siram-siram.
0: Betul.
1: Tapi tak cungke le oke, tak cungke le. Maka di sebelah itu aku lu tajuk iuingan i sembahyangnya tajuk keingan baru tak siram belum kan hege iu kan.
0: Iya betul.
1: Yang ketiganya yang kita cungke ukenya.
0: Betul baik. Terima kasih.
1: Seperti itu dicongkel dulu kuku baru gitu sembahyangnya
0: nak ditambung
1: i sembahyangnya kan.
0: Betul. Baik.
1: Banyak oke karena masalah cyclist tapi jangan melewati batas.
0: Oke baik. Terima kasih Kak Yana luar biasa pemasukannya.
1: Oke. Itu yang Kak Yana tahu karena tanya kepada ahlinya donannya.
0: Betul baik. Semoga bermanfaat nih info yang luar biasa nih
1: kita. Bagi Kak Yana sendiri bermanfaat, bagi Juli, bagi yang tim dengar bermanfaat kan.
0: Amin.
1: Ya anak tim dengar ada masalah kan gitu. Ulang tanya yang pegah betengku yang pegah lado mana patih kan?
0: Betul. Baik
1: Kak Yana. Itu saja.
0: Terima kasih. Kak Yana ada dengar lagu dari Sonya?
1: Urangnya dari Jul Pase.
0: Jul Pase, judul jaka?
1: Bek lale.
0: Bek lale. Salam salam kak.
1: Muna kan Juli Zia Fauzia yang lakele
0: bang. Kan Fiza ma Fiza. Zia
1: Fauzia. Zia Fauzia nan penyanyi di lagunya dia pilih apa?
0: Zia Fauzia ya.
1: Sama buku kan lagi kayak ada pegah urin dari lagu Indonesia dan mbak lagu Aceh, mbak lagu dangdut kan mau cowo-cowo ile kan.
0: Kakak Zia Fauzia bukan tak mampu kan bahasa Indonesia, Kak?
1: Buknya juga kan kayak enak karena hantam lagu lagunya Zia Fauzia kan dia kena hukum.
0: Angke Najuli baca kan ino lagu ji jangan salah menilai kan Zia Fauzia. Ci kan
1: jangan salah menilainya kan jelas Indonesia.
0: Pernah tersakiti nya lagu Indonesia sih, Aka?
1: Indonesia sih.
0: Berarti lagu Indonesianya hanjit da buta kan?
1: Hanjit da buta kan ji nasi lagu Aceh gini.
0: Oh nah katnya. Iya iya iya. Tapi
1: yang penting ketiklah lagu Aceh Zia Fauzia di duit inan.
0: Duit dan akaknya kabeh.
1: Karena menya ada tak ketik lagu Aceh itu duit Indonesia.
0: Oh ya duet genyan kan Azhar ngan ada Sandi Lara. Risalah Hati. Dea Fauzia ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke baik terima kasih.
1: Nadea Nadia.
0: Baik terima kasih info ji kakak ya nama.
1: Ya.
0: Baik.
1: Enggak apa-apa. Diinfokan karena kan dalam familiar kan.
0: Terima kasih ya kak Yana. Best. Lope kak Yana.
1: Karena kan kak Yana berarti hotel siaran menanti di tuntun le mentor.
0: Mentor
1: kan?
0: Ya yang kak ahli ya kak kan. Makasih ya kak. Lagu kaluna salam-salam kak Yana.
1: Oke, salam pon hak ke Juli. Semoga sehat sabe, berkah umur, berkah rezeki yang nak cek bareng.
0: Duh, ya Allah kak Yana lopi-lopi dah kalan roji. makasih ya kak.
1: Salam lope-lope ke adik kecil.
0: Makasih ya kak.
1: Rupa sih sampingnya ayamnya enggak tahu kami. Untung enggak kami rayu.
0: Hana debu ya kaknya.
1: Iyalah. Hana turi kan sedangkan Juli wonten turi mana-mana tadi kedua kan.
0: Iya. Tapi kak turi kak kan? Kak turi ngam miswa kak kan?
1: Turi waktu baru wonten. Sebenarnya anak turis deh, karena nggak perhatian.
0: Nggak perhatian, terima kasih ya kak Yana.
1: Oke, lanjut ke yang kata menggunakan mendum, ke dek pisi, ke kak ngom, ke seorang kenyan agung rentan. Kaknya antara tapi menggerak-gerak unan tuh.
0: Nya kak kan, Hana duduk.
1: Tapi betul ada ketaman yang nurut menanti.
0: Jaringan masa kak ini berat.
1: Kan kadang pakai headset.
0: Oh bisa jadi kak.
1: Karena kak Yana perasa dra pakai headset tuh betul sih.
0: Oh binan ya ya.
1: Nah pada kak Yana nak kak Yana berapa tahun? Sudah gagal lo.
0: Iya iya iya ya betul betul betul.
1: Oke bulan baru mandu ba.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Juli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana.

0: Baik, Wareh Lom antar lontuan pre partisipasi Wareh Lom memandumnya Sabah penelpon Tuk Seguh Lom tanya dengar lagu yang kagak lagi bunuh oleh Kak Yana Jol Pasir dengan Bek Lale ya. Honyo Wareh Lom. Okey, sembari tanya pre penelpon now yang SMS. Ah, tak terima mantang ni bah. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya Madi di Rabu.
0: Masya Allah ya Madi. Kiban habar ya Madi.
1: Alhamdulillah abang mengatakan.
0: Tu umtak sama di sini tu
1: mendung lah mai.
0: Di sini tu umtak tak tapi hana mendung. Ya Madi, kiban menurut ya Madi pendapat yo nah yang panjang-panjang okeynyo.
1: Saya buktinya sebelah di dia hana layak bagi teori
0: Islam.
1: Sama juro.
0: Jorok betul.
1: Dan bak daman maya itu ada pego, pun tupe apa kulit dah depan sebab mata berdepan ni. Kerana bukan bisa sama lagi di top euro ni. Ini you bagi loan anak-anak sesuk.
0: Betul. Setuju
1: loan. Pertama segi kesihatan.
0: Betul. Lagi segi kesihatan.
1: Harus saya hindarkan. Lita pengaruh lah bukan di top. Lepas tu air Sarawak ni. Bagaimana jaga rumah sama ungin. Saya bawa urung hobi ni. Berat lah kapa. Pakat mula kan lagi ni. Hobi lah.
0: Punya hobi. Bawa
1: urung hobi panen lah. Mesti lah jadu anak-anak. Mesti mahu sumpah ni.
0: Betul-betul.
1: Dia bawa urung hobi lah. Lepas tak buat. Lepas tak buat. Pakat mula. Kau ada bawa penyakit dia kan.
0: Betul-betul. Baik. Terima kasih Yang Madi bah. Lagu dari Sonet Dengar.
1: Tawin Limonggo nari. Tawin Limonggo.
0: Kawin Limonggo.
1: Memang lagu awal, lagu 80. Memang pun nyanyi lagu soli ya.
0: Limonggo. Oh,
1: kalau lah nak
0: Kawin Limonggo, Ibnu Arhas.
1: Nah,
0: Ibnu Arhas.
1: Alhamdulillah, kami nak cinta untuk Limonggo yang lagu biubik tu.
0: Baik, terima kasih.
1: Lalu lagu itu mengenung tu. Kerana dia lagu-lagu cair ni ya. Lagu manga. Maksudnya, panggil dong kita. Nanti,
0: pasti
1: muda-muda lu ni bawa mata. Kaitan tu lu, kasih lagi yang...
0: Oh, ya, penasaran.
1: Pantana Hatta, Bajai Tubaya.
0: Penasaran.
1: Sahara. Lu lah mangat-mangat lagu yang dulu.
0: Tak dengar sama-sama ada.
1: Lagu dengan Rinong. Itu orang semawar ya. Ini pun ada yang bisa almarhum ya.
0: Beda ke almarhum ya. Innalillah. Jadi salam-salam ke Sonyo.
1: Pertama ke Zon. Semoga ada sehat lebih. Bukan yang umur je ya.
0: Amin.
1: Mudah rezeki. Berselamat. Yang hijab. Tutup hijab tu.
0: Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih.
1: Yang saya nak Kak Yana atau Uli?
0: Kak Yana.
1: Kak Yana tadi Kak Yana Hayati di Kuala Raya.
0: Terima kasih ya Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kedua bapak penelpon hadir langsung mentata dengan lagu yang kagelake lewari-wari lon Kak Yana Jul Pase Bek Lale.

0: Ulun yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Padumboh lagu, dua boh lagu penuh kali kita dengar sama-sama. Semoga jadi terhibur kita nyomandum. Jut. Sembari lon preh penelpon yang berikut ji akan hadir. Aduh baca SMS le. Bah. No berikut SMS dari kada mong sabah telepon, tak terima telepon mantang le. Jut. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak Satri oi.
1: Ya, Jula nak boleh malgoi temong.
0: Ah, Jula. Kak Juli kak buka dari pos di Kurunteng. Oh no, kibar lepas Satri oi temong telat.
1: Ke putus di lembu.
0: Jaringan bisa jadi. Bapak Satri oi sehat.
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Kibar pendapat Bapak Satri oi tentang tanya apa panjang oke.
1: Apa yang oke ya? Yang oke ya hancur.
0: Hancur, oke.
1: Anji, dalam lama agama, ansah semayang.
0: Get, betul-betul ansah semayang. Menyatanya hanya tamong i semayang dalam okenya kan? Setuju. Baik, terima kasih Bapak Satri. Bapak Satri, anda dengar lagu dari Soh?
1: Lagu wayang.
0: Dari?
1: Dari.
0: Ayo.
1: Jangan jarak.
0: Hah?
1: Bidan Desa Mendong.
0: Bidan Desa Sabirin.
1: Oh, bidan Lansa.
0: Bidan Langsa kan?
1: Ya.
0: Bidan Langsa dari Sonyan?
1: Yakob Tela.
0: Oh, Yakob Tela bukan Sabirin. Oke, okay, nah. Baik, terima kasih. Salam-salam.
1: Dan Delirium di Juli Lon. Di Nurul Lon, di Anggi.
0: Juga
1: Rita.
0: Good.
1: Ayah Pulau.
0: Heeh.
1: Mama, Papa, Nico Keung, Adun, ya Bibu Lekaring.
0: Good.
1: Mama, Papa, Nico Keung, Nawa Upa,
0: Nenek
1: Imam Mandung.
0: Juga terima kasih Bapak Satari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, Bapak Satari Uka hadir. Kak laki sabuh lagu, Yakob Tela Bidan Langsa ya. Oke, kalau kita persiapkan. Kita terima sabuh telepon penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dengan Sonyo?
2: Nyo dari Nek Din.
0: Nek Din?
2: Ya.
0: Masya Allah, nyo ban berempat dengan Kak Julinya?
2: Gilam temen, cuman sering lu ni rumah nan temo.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih. Salam kenal dari Juli di Proput kembali. Salam kenal ya Nek Din ya, gilam temen ya.
2: Iya, iya, gilam temen.
0: Masya Allah, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, buru ya.
0: Mudah-mudahan bakal sehat ya.
2: Ya, banu rumah sakit.
0: Banu rumah sakit. Ya Allah, sama lagi tu apa nonya? Bawa di rumah sakit cint salah no? Jadi bapak menyulun tahu Nek Din atau Pak Din?
2: Memang Nek Din.
0: Nek Din, oke.
2: Nek Din ada dengan Kak Din kan Nek Din cint. Di radio lain Nek Din cint.
0: Nek Din cint ya, oke baik. Terima kasih Nek Din. Tanya pingin apa pendapat Nek Din tentang masalah pepanjang oke nyo Nek Din?
2: Munyo pepanjang oke dalam kitab menurut lumpuh hari mungkin.
0: Harum.
2: Kecuali nak keperluan.
0: Keperluan, oke.
2: Okay. Nah, nak keperluannya hari lebih contoh mesti tak berjumpa. Kedor kedorannya kayak dah mahu jumpa atau tidak berjumpa.
0: Betul.
2: Di kamu tambah lembok.
0: Gizi. Betul.
2: Kalau yang dong, kalau ada cerbang ke sini web dah tu hubungan karena kemudian dia punya.
0: Ya betul. Terima kasih banyak-banyak Nek Din. Lagu dari Son Nek Din dengar?
2: Dari Jurani sama rasa.
0: Jurani sama rasa. Oke.
2: Tadi untuk Jura dua.
0: Jut.
2: Ya pada malam tu Nurul ngapain acara kan? Yang kedua ke Tatari Ustaz yang memerlukan demong. Alunya yang kalau damang, kalau damang, yang kalunya hanya buat damang balik sabar. Yang tak damang nanti. Yang macam apa?
0: Jut, boleh. Nek Din, yang na di sini rasa cinta kan sama rasa, kiman? Dari jut, dari Jut Rani. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasihnya untuk Bapak Satari Oi dan Nek Din. Ya, tak baca SMS legend. Abunon dari Tamong dari Pak Mukhtar ya. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam. Menurut Lon, tepe Hana God. Karena Hana geyu le Nabi. Tanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang geyu le Nabi, koh oke. Okay. Selebihnya, sependapat mantang lagi gepegah le wari-wari kita nyo saknyo. Laki sabar lagu dari saya Azmi. Judul ji terserah Juli mantan. Terima kasih kalau Kak Juli persiapkan. Nanti tak putar. Mungkin lu request dari ngangan lain le. Salam ku Juli mantan. Semoga sehat sahabat sekeluarga dan tetap semangat. Salam cik ke Bandung-Bandung wari pendengar acara si Rebo tanpa terkecuali. Semoga sehat sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, terima kasih Bang Tar di Woylam. Dan lagunya pasti loan spesial kan untuk istri tercintanya Pak Mutar ya. Baik, dilikut Pak Mutar kita baca deh sabar dekat Yeni nyoba. Lagu Incak Mbah Tala Putar Oh Kala Cirebon untuk Pahwa Belajar kan. Gak pegali Kak Yani kan. Para ulama ge anjurkan koh uke paling trip puluh uro sigo lebih darinya hukum di makruh lagi Kak Yana pegah betul tak tak ya. Menye dalam dunia kesehatan pihan jucin ge pegah ya. Oke, kita terima nih sahabat penelpon untuk yang kehadir nyoba. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Oh, miss call doang kali ya. Oke, terlanjut baca SMS deh. Nah, dalam segi kesehatan, gapegah, uke panjang ya pasti sangat mudah menyimpan kotoran dan kumun, betul ya. Sedangkan Islam pi sangat menganjurkan tanyo harus terjaga kebersihan, betul tat. Oke, nyan manteng Kak Juli, panjang sih sebenarnya. Tolong putar sabuh lagu dari Nita Mawarni, Balasan Tapre Glun Gisa. Salam ke Bandung-Bandung fans Reboh ke Kak Selamat bertugas mantan, terima kasih. Kalau lo baca WA nya mah, insyaallah untuk lagu dah putar. Kalau hente bah, tak dengar lagu yang kaki-kaki Bapak Satari Oi Yakob Tailah Bidan Langsah.

0: sama penelpon yang kehadir. Nah, tapi sebelum ji kan kalau dah dengar lagu Dua Buah Beno ya, siapa yang kehadir di 705. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Dalam Dudun Ilun.
0: Dengan Sonyo.
1: Dari Pekan Mada yang ngomong.
0: Oh, apa Satrio kan kali tamong?
1: Jawabkan begitu, lagu ini.
0: Lagu, ya pemati HP baru dengan lagu melalui radio. Kah mungkin dah dengar mali telefon Pak Satrio?
1: Radio dikacit 6 jam ini lah.
0: Oh, jajit melalui RRI digital. Hana mungkin tak dengar lagu sambil tapi udepnya Papa Satrio abi pulsa drone.
1: Ala pupu aja, gaya pulang itu.
0: Nana saja Pak Satrio, okey lah menyanyian. Penting lagu kali lompat tak, Uno. Wah, terima kasih ya Pak Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana saja nyu Bapak Satrio. Tak terimong di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Li.
0: Dengar
2: Li dengerin.
0: Oh iya, Bapak tetangga nih. Kiban Bapak ide. Alhamdulillah aman ya tanyo ah.
2: Iya,
0: baik. Bapak, nyu kan ada tema tanyo tentang masalah pepanjang. Oke, kiban pendapat dari Bapak Rusli.
2: Mungkin sama pendapat lagi yang kau orang yang kapu-kapu kamu tu.
0: Okey, betul-betul setuju tu.
2: Ya, mak, ni ada mana? Ada sendiri, perodi, ini mungkin ada kau ke?
0: Ya, minan ya.
2: Ya, karena dia yang pengen okey, pengen urut-urut, kena gagal lah.
0: Betul-betulnya. Jadi susah ya, Bapak ya?
2: Susah. Nah, lu nak pernah lu urut pasti yang pengen okey, kalau urut aja, sampai kena jarak-jarak raya lah.
0: Iya. Jadi susah. Tambah masalah lo mengenai dah kena Pak Rusli ke?
2: Iya. Nak drama gama anak kebi dalam kesihatan dia ni ya.
0: Ju betul. Setuju tak tanya Bapak Bapak Rusli. Okey. Ju terima kasih. Lagu nak dengar dari Sonya Bapak Rusli?
2: Lagu Surah Muti. Ya, saya kreator nak.
0: Kreator. Sah benar dari sah?
2: Surah Muke sama Kurniatun pun kena.
0: Kurniatun bet lelun selbah. Kurniatun. Judul ji
2: Surah Muke.
0: Surat Sabah Kenangan nyopatnya on Kaye Aceh Surat Muke. Hana bet le bah silung galen siset bah. Surat Muke.
2: Mana cinta dong sih benda.
0: Bet le. Muke. Iya. Oh, surat Muke dari Dorles Marsal.
2: Dorles Marsal.
0: Surat Muke dari Dorles Marsal.
2: Boleh juga.
0: Jut, okey. Salam.
2: Salam pada malam tu. Yuli, semoga Yuli sehat sampai berkamu berkaski sama iman ya kira.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ambil selalu pelindung dalam Allah Taala.
0: Amin.
2: Alang ke ayana muno ke ili pegai re habit mamri. Kainang lari yang bamba sui ke pasar dari ke mandu-mandu juga.
0: Ya, terima kasih Bapak Rusli.
2: Ya, yang penting. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kita tanggalun yang kehadir ya. Habuno di Bak Numboy 886. Kembali tak terima sama penelpon tu ya. Oke, lanjut di 7055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonya?
3: Ya, dengan Al.
0: Al?
3: Ya, Kak Yali.
0: Bang Al bantamong pasangan Juli kalinyo ya. Betul?
3: Kiban Kak Yali.
0: Ban berempok pasang dengan Kak Juli uronyo ya.
3: Iya, menyang di Serbu baru kalinyo di Serbu ya.
0: Masya Allah, Bang Al dipak dengar? Ya,
3: di Pikli. Ini menyang anak terang Kak Yali dari sebelah ya.
0: Betul.
3: Oh betul ya, yang di sebelah nak pernah merempok nanti kan?
0: Oh pernah merempok. Cuma ya?
3: Pernah merempok melalui telefon kan?
0: Oh ya.
3: Jadi menyelang Pak Sirbo, nya baru.
0: Barunya, okay. Salam kenal.
3: Enggak salam kenal sih kembali Kak Yali.
0: Terima kasih tanya.
3: Oh,
0: amin.
3: Ya, tapi jari neringannya tengok nak wate kan? Kadang buka radio. Kadang ingat. Oh nak kayak di gempa. Nah, pernah dengar-dengar awal-awal kan?
0: Baik, terima kasih.
3: Bayi mulut dengar-dengar mana kan si mulut nih Pak Cirebon kali ya.
0: Alhamdulillah yo, kau bertahan.
3: Alhamdulillah ke ya.
0: Terima kasih.
3: Karena klip hal dengar kan, kamu boleh-boleh hal dengar. Kamu boleh-boleh,
0: masyaallah.
3: Kira walau dia kakak yang lain. Cari duduk nama kan? Cari duduk nama yang kebetulan dia tengah yang kegiatan kurang
0: baik. Ya, oke, terima kasih Bang Al. Bang Al tadi kan tangkat tema tentang panjang UK. Kira-kira jin hantar pepanjang UK nyok Bang.
3: Tentang pepanjang UK ni mulut lupa ya. Anjir lah.
0: Iya.
3: Anjir yang pegang-pegang ni korang dan gimana pegang. Namanya ukuran UK yang panjangnya apa? Seukuran dasar UK yang bak kulitnya. Yang tercelah.
0: Tapi
3: dua kemengkeruh mana, mana ya? Tapi minyak kalau bayi demanya, yang harum juga kan?
0: Harumnya.
3: Kemudian kemarin juga, karena yang buat menilai sunnah kan? Cuman. Karena sunnah tapi yoko okay kan? Tapi kapannya yoko li kan?
0: Iya.
3: Bahkan jadi kemengkeruh kan? Menyahana tempat kau kan?
0: Betul.
3: Ya, menasih dari segi kesehatan kan?
0: Betul.
3: Inan pi menyarang bakteri menang juga. Bakal agama pi kepegah de gure-gure. Tempat hidup setan panjang lah.
0: Benar.
3: Memang kan nyan si bahaya si kayo le kan.
0: Iya betul. Setuju.
3: Sikit yang kada atau agama di mandu punya kan.
0: Kebetulnya
3: ke kesehatan manfaat, kita nyang manfaat kan.
0: Betul.
3: Kejiwaannya ya ini terlepas dari mengkeru ataupun haram intinya yang buat yang terjelah kak Yoli ya.
0: Betul.
3: Buat yang ke mengkeru di buat yang boleh dah hindari cik menan setahun lun lah. Terima kak Yoli.
0: Apa yang dilarang berarti nak manfaat kita nyo ya kan.
3: Ya betul. Ya makanya film yang pesir dengar-dengar kan. Lagi kak Yoli pegang nak buat phone. Kiban kak Yoli pegah anak-anak gadis darah. Galak-galak mungkin untuk cantik ya.
0: Gaya-gaya.
3: Tapi menyaman duit dengan ya kalian kak Yoli kan. Yang cantik lah mungkin bagi gua ringan lah. Bagi tanya kamu-kamu yang pandang lo, anda menarik ya?
0: Anda menarik ya?
3: Ah, mam, mungkin beke sebagian orang agama kan? Intinya.
0: Nah versi kan, lo masing-masing ya?
3: Nah versi lo masing-masing. Intinya pun menarik, anda menarik, tetap dah hindari kan?
0: Betul.
3: Nasi secara agama dalam bahagia itu dari segi solat kan?
0: Baik.
3: Mana bukan?
0: Luar biasa.
3: Yang meng, apa ya? Yang meng menghalangi air wudu kan?
0: Betul. Ya,
3: apabila anak kotoran kan?
0: Hana sah ya, deh.
3: Hana sah, mami hana kotoran ni kan? Selama tu iya sah, cuma tanya tetap hana juga kan?
0: Iya betul. Jadi
3: tetap hindari Yunan.
0: Good, okay baik luar biasa.
3: Baik yang warihina walaupun agama, walaupun agama tetap kan? Bahaya kira-kira waris guna buka kan?
0: Iya betul.
3: Guna mantan Kak Yoli dari Lantuan.
0: Jid luar biasa. Terima kasih ya. Ilmu yang luar biasanya mudah-mudahan jid nurubah urung-urung kaula muda lah takkan ya.
3: Ya mudah-mudahan. Baik ditarik lah yang Hana. Yang Hana got lah kan.
0: Betul.
3: Anak got di gerol kan. Anak got juga kan. Guna mantan Kak Yoli.
0: Jid terima kasih. Bang Al dengar lagu dari sah?
3: Dari nyawa judul ni nikmat hazarat. Tahu tu nggak Yali?
0: Nikmat
3: hazarat. Hazarat. Yang mana pun Tengku Safriyadi.
0: Kak jenis cut label. Dan nikmat hazarat dari Safriyadi ya.
3: Okey.
0: Baik. Terima kasih. Salam.
3: Salam yang boleh ke Kak Yoli.
0: Terima kasih.
3: Salam dari si kata. Selamat berdoa sampai tuntas.
0: Amin.
3: Bisa sampai Kak Yoli dan keluarga.
0: Amin.
3: Dan teman-teman rekan-rekan.
0: Terima kasih.
3: Yang katanya Pak Syafiq. Pak apa ya?
0: Pak Rusli
3: ya. Salam ke Pak Rusli. Ke Pak Rusli ya.
0: Jut.
3: Kak Nur Warani. Dan lain-lain juga Kak Yoli.
0: Jut. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama Kak Yoli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih. Sabo penelpon tu tak terima juga punya Hana Lee tatup aja. Watepi kamu menunjukkan positif lah lewat Heplo 7 minit waktu Indonesia Barat ya. Baik, Warelon memandum yang mentang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Lanjut tak dengar lagu yang kali habuna gelake le Bapak Rusli ya. Ya Bapak Rusli ya Bunda kan yang tetangga Juli surat mu oke dari Doles Marsal. Selamat dengan mantang.

0: Waris Lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Budaya anu nanggrong.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Elon, dimanapun Warilun berada, berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

lo dimanapun Anda berada dan terus stay tune di 88,6 KHS ya untuk lagu-lagu Islam yang kita cukupkan. Seperti biasanya, berikut kita juga akan bergabung ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan di sana bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya ya. Dan saya Jelani bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: RCT jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu, melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum kemadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe. Di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh.
2: Gitu.
3: Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear ku kolear Bang Jo.
2: Kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear ku kolear gitu ya. Ear ku kolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cedah Kang.
4: Teros, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu, dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teros, atau nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh, atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, kita dan seterusnya. sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah trompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada atau bisa dengan satu trompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earco Collier tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain trompetnya. Ya, kalau misalkan berganti trompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti trompetnya. Betul. Tapi di sini satu trompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain trompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu trompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja trompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi trompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya trompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Yang menjadi sumber atau nyawanya trompet kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau enggak ada Kang Dede empet enggak akan bunyi. Trompetnya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
4: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Itu untuk pencak silat ya.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat 3 alat ya.
1: Iya, 3.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Satu seperti ini.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
0: Oh,
1: lagu seperti itu.
0: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame wujud. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencak silat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis, itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
1: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada, apa namanya, lubang nada yang ada 7 itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
0: Tidak akan lama, baik.
1: Tinggal menyesuaikan penjarian.
0: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa, pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
0: Boleh. Oh, nggak kedengeran.
3: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
0: Boleh.
1: Mungkin dari yang tradisional.
0: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
3: Tuh masih putus lagi teh.
0: Enggak ada
3: putus lagi, ntar takutnya yang
0: Kenapa ya? Coba
3: kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
0: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
3: tadi
0: ini
3: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
0: Nah, memang iya gitu. Bang Jo.
3: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
0: Iya.
3: Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Tuh itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu, Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
0: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu, ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya itu, dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah, itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
3: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin untuk... deh, boleh nggak ke kamera biar di pemirsa Arenet bisa ngelihat. Tuh, gitu ya, pemirsa Arenet ya, bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
1: Ada 7.
0: Ada 7, Bang Jo.
1: Hampir sama kayak recorder lah.
3: Iya. Tadi juga pas pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
0: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
3: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa Arenet dan juga pengen perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya perompat Bandung berapa nih Teh.
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
3: Oke, tapi nanti ya pendengar perompat dan juga pemirsa Arenet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang.
1: Boleh
2: Jo,
1: kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti, geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Kang sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Teteh Ros, Mak Teteh, sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan.
2: Betul.
3: Dengan tidurnya nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Ros sudah kata ucapan sudahnya, her ya.
2: Her, her.
3: Boleh, ha.
2: Her, ya.
3: Lihat terom. Pencak silat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya, dan Banten, atau gitu ya. Nih, Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya ucapan, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, lawong.
1: Ya,
3: begitu ya.
1: Betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tapi mau kemana? Nah, itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling atau batang, lawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah di tingkat generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah dipaparin ya. Identitas kesenian rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya? Seni reak-reak.
2: Seni reak-reak.
1: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Teros, no, itu tahu.
2: Iya,
3: no.
2: Betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
1: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Betul.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rampe.
1: Baik,
2: iya, silakan. Tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau pet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring, tidak bunyinya terlalu
4: dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar

0: Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, Kak Dipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun.
1: Sehat.
0: Iya, Bang Edo.
1: Abang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Abang. Ya Pun, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, lagi dapat tentu debu nih.
2: Iya, ya, pakai masker ya Bang Edo ya.
1: Siap,
2: iya.
1: Baru itu.
2: Siap deh.
1: Bapak adalah narasumber.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Boleh, boleh.
0: Kang Dede.
2: Ayah Kang Dede, iya.
0: Kang Dede Empet.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apapun. Ya Pun.
3: Yo, gitu. Ya
0: Pun. Iya. Gimana Bang Dede?
1: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, serompet ya?
2: Tarompet.
1: Ya.
2: Tarompet.
1: Saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
2: Okay.
1: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di
2: modifikasi
1: dicampurin itu susah
3: enggak
1: mainnya gitu aja.
2: Oh, oke.
3: Okay.
1: Baik,
3: terima kasih.
1: Terima
2: iya.
1: kasih.
2: Ya, sami-sami.
1: Iya. Yang belakang Jakarta, Ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, ya Pun Bang Edo di Bandar Edo. Lampung ya.
2: Iya.
0: Jadi tadi pertanyaannya apakah ada pengrajin tarompet ya generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
3: Langsung dijawab saya.
2: Iya, iya, iya.
3: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi apa namanya trompet di Jawa Barat semakin berkembang. Sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
0: Dan generasi muda juga masih. Ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi sudah. Di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa berarti sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
2: Musik pop gitu ya tadi ya.
0: Betul.
2: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
0: Boleh Kang Dede?
3: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat. Dan
2: pencak silat
3: itu mungkin lahirnya di masa penjajahan yang mandul dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah kesenian kenang
2: penca. Dengan musiknya itu ya.
0: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
2: Iya, dikiranya kesenian.
3: Latihan jurus, latihan untuk bela diri.
0: Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
2: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
3: Iya, nari.
0: lagi nari.
2: Karena ada musik-musik ya.
3: Benar.
0: Cerdas banget ya,
2: betul.
0: Leluhur kita itu ya,
2: mantep
0: kita itu emang Udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
3: Iya siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
0: Ibing pencak.
3: Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya.
0: Tarung.
3: Tahanan atau tadi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kemangnya saja.

0: gerak tanpa perlawanan,
1: tanpa sendiri. Sendiri.
0: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Nah, di situ mengandung beberapa nilai.
2: Ya, begitu baik sejarahnya itu, ya,
0: dengan perempuan pemersiaranet ya. Sebenarnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
1: Bakal panjang lagi ya.
2: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, gitu. Harus
1: bang.
2: 2 jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Boleh. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang gak tuh, Kang?
0: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
1: Dari Pak siapa tuh?
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
2: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
1: juga bisa gitu. Nah, gitu.
0: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
1: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau enggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
2: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
0: Hampir sama ya, Teh.
2: Kurang lebih sama ya.
0: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada 4 bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa
1: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
0: Betul. Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja, Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang tarompet penca, baik yang tarompet tradisi atau tarompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisia tadi dengan AR Kokolear itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah, sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
1: Luar biasa.
0: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
1: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata Tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau loh belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
2: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
1: Iya,
2: alat musik yang ada di Bandung.
0: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
2: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
0: Kenapa?
2: Kapan nanti itu?
0: Rencana di bulan Oktober.
1: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
0: Ya, ke Bandung.
2: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
1: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
2: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
1: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan
2: bisa kita deket ntar naik bus dan bercepet ya.
1: Bener.
2: Siap. Sudah ada ke telepon lagi Teh di sana Teh?
1: Belum ada Bang.
2: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di Teh.
1: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
2: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede ini ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, betul, dari pembahasan kita di hari ini. Mangga tuh.
0: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kukolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
1: Betul.
0: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kukolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya tarompet penca bisa terus tembus kepada, ya harapan besar, pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
1: lain. Musik yang lainnya gitu.
0: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Nah, penjarian yang tadi, baik, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
1: Wah ini benar-benar ya ini nanti Kang Dede mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu ya. Bang Jo.
2: Iya, jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya buat tambahan lagi buat kita pendengar perompak pemirsaannya tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilanglah kalau bisa ya. Kang Dede terima kasih untuk ceritanya di hari ini dan juga Teh Rose terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jo Dede pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin, menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan My Class. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Pop. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026 melalui RRI Pro4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.10 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon, senang sekali di siang yang cerah ini kita kembali bersua dan kembali bersama hingga sore, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mangkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

0: Ani, gak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya gak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya gak ada. Mau beli, uangnya juga gak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini

merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 7 September 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Amri.
2: Iya, Rinuru.
1: Baru bangun, Pak?
2: Iya, baru bangun.
1: Dari suaranya kedengaran. Kayaknya lama tidurnya ya?
2: Lama, dari jam tidur tadi. Habis salah tidur terus.
1: Oh gitu, pulas sekali ya. Panas nggak di sana, Pak Amri?
2: Panas sih.
1: Panas ya. Sama kayak di sini juga panas. Tapi ini udah agak mendung sih. Kemarin hujan nggak sih di daerah Pak Amri?
2: Enggak. Hujan ya? Di Indrapuri kami enggak.
1: Ya. Baiklah Pak Amri. Ini mau diputarkan lagu apa nih?
2: Terbayang-bayang aja.
1: Terbayang-bayang. Dari siapa terbayang-bayang?
2: Dari Ona Sutra.
1: Terbayang-bayang. Hati-hati lho Pak. Jangan lupa baca ayat kursi ya. Kalau udah terbayang-bayang ya.
2: Iya.
1: Takut kita kalau udah terbayang-bayang ya kan?
2: Iya.
1: Pak Amri, boleh salam-salamnya untuk siapa Pak?
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu deh.
1: Amin ya Allah. Pak Amri juga ya?
2: Ya, makasih deh.
1: Baca apa lagi?
2: Mak Lam Baru.
1: Iya.
2: Mati Lamara. Kanda Lumbatra Yabi Ulagare. Gahayati Korea. Gaeli Pagarai Rena Ketapang.
1: Semua-semuanya.
2: Iya. Makasih banyak Denoro.
1: Sama-sama Pak Amri. Terima kasih juga.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri yang baru bangun katanya ya, dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, ayah.
3: Benar.
1: Ayah gas. Iya dong, harus benar dong. Kok enggak rugi dong, ayah gas udah tekan dua-dua HP ya kan?
3: Yalah, kan begitu. Tadi kan sebelah satu main lagi kan. Ternyata masuk Pak Amri.
1: Oh, gitu.
3: Mantap banget sekarang udah sebelum Pak Amri tutup apa telepon, tekan terus dua-dua.
1: Oh, tekan terus dua-dua. Ternyata salah satunya tersambung ya.
3: Kalau ada dua-dua tentang sambung yang ini kan itu.
1: Oh gitu.
3: Belum, makanya langsung masuk ke Pro Dangdut.
1: Penuh strategi ya guys ya. Gimana kabarnya?
3: Aduh, dengar masuk ke Pro Dangdut kayaknya lemas.
1: Aduh, lemas ya. Walaupun gas itu udah apa laris manis, tapi ada yang kurang gitu ya ya.
3: kurang musik
1: betul. Mau lagu apa nih kita putarkan untuk ya guys?
3: Lagu Maggie Z,
1: judulnya
3: Cinta Putih. Ada
1: nggak tahu deh. Terus cari
3: cinta
1: dulu ya.
3: Cinta apa kali kayaknya nggak nampak. Cinta putih
1: aja kita cari ya.
3: Oh, cinta putih kan nampak. Jadi
1: oh gitu. Ya. Siap. Boleh salam-salamnya ya, guys.
3: Salam-salam pertama, Ruru sehat selalu, mudah rezeki.
1: Amin ya Allah. Ayah guys juga.
3: Baik cita-citanya.
1: Amin.
3: Lalu juga Bapak Amri. Ayah Bu.
1: Iya.
3: Gerobak Biru, Mati Lamara. Pagar air.
1: Semua-semuanya.
3: Semua-semuanya.
1: Iya, soalnya singkat kan waktu.
3: Iya,
1: betul. Enggak nyampe lagi pun.
3: Enggak
1: nyampe lagi 1 jam.
3: Iya,
1: makanya 45 menit cuman. 44 menit bahkan. Iya. Oke okay, ya guys, makasih ya.
3: Dadah lagi.
1: Dadah. Udah ada. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya guys dari Lampulo. Kita hadirkan dulu lagu Pak Amri ya, Terbayang-bayang Wanasutra.

0: Rehlon dua nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kuta Malaka dan juga Ayah Gas dari Lampulo. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Iya, Cik Mat.
1: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Gimana sehat, Cik Mat? Sudah segar?
1: Udah engkol-engkol nih, udah berangkat.
0: Oh, udah berangkat. Karena cepat bangunnya tadi ya.
1: Cepat bangunnya tadi, kayak mimpi tadi bangunnya.
0: Oh iya. Langsung pegang HP ya, gak taunya masih setengah tiga ya.
1: Iya, setengah tiga masih. Itulah namanya.
0: Itulah, gak apa-apa.
1: Kalau bahasa Aceh, saya diidan-idan katanya.
0: Gak tahu Nurul, gak familiar dengan bahasa apa dengan kata-kata itu ya.
1: Tidan-idan tahu tidan-idan?
0: Tidan-idan enggak.
1: Tinga-ingat.
0: Gitu.
1: Kalau teringat-ingat selalu kita kan macam orang mimpi kan.
0: Iya betul. Cik Mat, ini hari ini mau diputarkan lagu apa nih?
1: Lagu Kang Mas aja.
0: Kang Mas dari siapa tuh?
1: Dari siapa aja boleh ya.
0: Pokoknya judulnya ada Bang Doyo Kang Mas gitu ya. Oh, Kang Mas Doyo. Ada nih dari Kak Evita Malah nih.
1: Iya, dari Kak ini gak apa-apa ya.
0: Dari Evita Malah ini dapatnya.
1: Oke, okay, ya.
0: Salam-salamnya boleh, silakan.
1: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Bang Amri, Kak Yata juga, Kak Inong, Kak Kak Hayati, Kak
0: Diana. Iya, semua-semuanya
1: ya.
0: Oke, okay.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Hati-hati di jalan ya Cik Mat ya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan ke Simpang 7 Ulekaring. Di belakang Cik Mat, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Ada Yahbit.
2: Yahbitnya di ODA.
0: Lagi di mana Yahbit?
2: Lagi di Gunung Lambat itu.
0: Oh, ada acara apa?
2: Oh, jalan-jalan dong.
0: Jalan-jalan sama Mak Bit juga ya?
2: Iya, sendiri.
0: Oh, sendiri.
2: Oh, sama kawan-kawan. Oh, kalau sama orang lain kan pergi jalan-jalan hari Minggu. Ya, Bit hari Senin.
0: Oh, gitu. Bah, Mak Bitnya kenapa ditinggal?
2: Mak Bitnya kan di rumah, nali cuci-cuci baju. Kalau nggak ganteng tadi nggak mau, ya kan nggak apa-apa bilang kan.
0: Oh iya,
2: jangan,
0: iya, iya.
2: Jangan sama cewek bilang sama kawan-kawan.
0: Iyalah. Semoga sehat selalu ya Bit dan Mak Bit ya dan kawan-kawan semuanya.
2: Lagu-lagu Roma-Rama aju judi satu ya.
0: Judi begadang.
2: Judi ya.
0: Okay deh ya.
2: Salam
0: silakan.
2: Nurul Junita, selamat iman Nurul sampai tuntas untuk tepuk pilihan.
0: Terima kasih.
2: Semoga bahagia berucap utara itu umur.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Lahanangan dapat berjalan begitu.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Ke Pak Amri, ke Pak Cekman, ke Bang Rufili, ke Kak Hayati di Korea, ke Kak Eli, ke Mak Bid lagi memantau di rumah ya kan. Lain ke semua ya.
0: Oke, siap. Makasih ya Bid.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Lambadu ya Yahbitnya ya. Asalnya dari Ulekaring. Di belakang Yahbit nanti dulu ya kita terima ya. Kita putarkan lagu Cik Mat dulu, ada Evita Mala dengan Doyo nih, Kang Mas.

0: Judi Roma Irama sudah kami hadirkan untuk Yahbit tadi dari Uleh Kareng yang saat ini sedang berada di Lambadu ya. Dan juga untuk Cek Mat tadi sudah kita hadirkan juga lagu Evita Mala dan Doyok Kang Mas. Sudah terhibur ya tentunya ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Waduh, terjatuh ternyata ya yang sudah standby tadi di 47055. Untuk yang lain yang mau bergabung silakan, sudah tersedia kembali peluang. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut ada Rita, saya.
0: Ada Kak Yana.
1: Kita akan kemana?
0: Itulah makanya. Alhamdulillah ya bisa masuk ya Kak ya.
1: Iya. Itu ada yang copot.
0: Kan? Waduh. Nanti yang jatuh balik lagi ya. Masuk lagi, jangan bersedih ya. Mudah-mudahan dapat lagi.
1: Kalau dapat, gitu kan?
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Soalnya kalau rezeki orang tak akan kemana, kayak hadiah kemarin yang terakhir kulkas tuh kan?
0: Itulah makanya.
1: Disebut nomor gak ada orangnya, 1, 2, 3 gak ada. Terakhir kan ibu tuh yang dapat rezeki dia. Kayak Yana hari ini juga.
0: Itulah makanya. Alhamdulillah Kak Yana ya.
1: Itulah.
0: Masih sehat dong ya?
1: Kemarin alhamdulillah bingit.
0: Iya dong.
1: Terakhir dia dapat kan.
0: Iya betul-betul.
1: Sampai nangis ibu tuh. Aduh, sedang kali dia. Saking bahagia keluar air mata.
0: Iya makanya. Gimana hari ini Kak Yana?
1: Hari ini hardang dikit gitu.
0: Oh, nggak apa-apa deh ya.
1: Yang penting kayaknya kering.
0: Iya betul. Kak Yana mau lagu apa nih hari ini kita putarkan?
1: Hari ini lagu biasa deh, Just Dude
0: apa judulnya?
1: Gelisah aja dari Camelia Malik.
0: Just Dude gelisah Camelia Malik. Okay, siap kita carikan dulu.
1: Okay. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat yang jatuh tadi siapa? Dekti kadang ya.
0: Mungkin.
1: Oh, entah. Pokoknya buat semua yang masuk tadi, buat Dekti juga, buat Kak Ngom, buat Citengo, buat apa namanya tuh?
0: Siapa
1: yang
0: lagi?
1: Yang Genteng tuh siapa tuh?
0: Yang
1: di Gleganteng tuh?
0: Di Gleganteng ada ini
1: siapa?
0: Apa? Di Gleganteng ya. Ada Wak John, Wak John.
1: Wak John. Ingat Wak dulu. Dan semua aja lah terus ya.
0: Oke, siap. Ini tadi apa judulnya dari Camelia Malik?
1: Gelisah.
0: Oke deh, siap ya.
1: Oke deh, thank you.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaru ya, Orehlon ya. Sudah pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya bisa kita terima satu penelpon terakhir, tapi nggak bisa kita putarkan lagunya. Boleh request lagu daerah mungkin ya. Akan kita putarkan ba'da asar nantinya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, waduh sedih.
0: Aduh Kak Juju, itulah makanya. Gimana dong? Iya,
2: nggak
0: bisa, nggak bisa kakak, karena udah selesai asar kan, udah lewat waktunya nanti.
2: Kepinya dengar dari saudaranya Camelia Malik.
0: Oh gitu.
2: Ya udah kalau nggak bisa ya salah. Oke lah. Apa kabar Nurul?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Juju gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah dong, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Sabang gimana, hujan nggak?
2: Alhamdulillah belum.
0: Tapi udah mendung ya?
2: Ada sebagian mendung, ada sebagian enggak nih.
0: Oh gitu, kalau di sini juga begitu sih. Tapi ada anginnya juga, alhamdulillah.
2: Nah, daerah belakang rumah Kak Azul agak redup, tapi Kak Zuli arah kota agak terik tuh.
0: Terik ya? Waduh, kayaknya hujannya di belakang rumah Kak Juju deh, sembunyi.
2: Soalnya Kak Juju jemur-jemurnya bukan di belakang, bagian depan.
0: Oh, pas kali. Karena tahu di depan ada jimat itu. Yang Kak Juju, ada jimat-jimat yang Kak Juju ini ya, jemur ya.
2: Iya. Ya, salam dulu.
0: Boleh.
2: Tapi kalau bisa sempatin walaupun sepenggal baik boleh juga ada sih ya.
0: Enggak bisa Kak Juju ya. Jadi nanti Nur takut dibilang PHP nanti. Kak Juju nanti udah berharap loh.
2: Enggak juga masalah, tapi enggak apa-apa lah.
0: Oke, siap. Sama-sama aja ya. Boleh.
2: Enggak bisa tak putar pula lagu Cipo
0: ya. Boleh, silakan Kak Juju.
2: Oke, Kak Ju mau nyapa buat Nurul, selamat bertugas Nurul. Sedang
0: terima kasih banyak. Nurul iya, Nurul juga.
2: Oke, itu buat Yana tadi. dia memang teringat yang ule-ule ginting tu, memang teringat selalu dia tu. Habis tu buat ayah kan, semua aja.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Juju ya. Gak apa-apa ya, hari ini gak kita putarkan lagu. Aman. Untuk besok mudah-mudahan bisa masuk lebih awal ya.
2: Iya, Kak Juju lagi baik hati, aman.
0: Iya, alhamdulillah ya Allah. Oke kakak, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Warihlon ya. Terima kasih untuk semuanya yang sangat-sangat pengertian. Inilah kenapa Nurul kalau misalnya libur teringat-ingat sama Pro Dangdut, sama acara-acara di Pro 4 ya. Karena pendengarnya sangat-sangat pengertian ya. Kalau dibilang waktunya sudah sempit, jadi alhamdulillah kita bisa berbicara secara singkat ya Warihlon ya. Efisiensi waktu lah istilahnya ya. Oke, Warihlon, Nurul tutup dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Sampai jumpa kembali di Pro Dangdut mendatang. Terima kasih yang sudah bergabung, yang selalu setia memantau, dan juga yang mungkin belum dapat rezeki hari ini, insya Allah bisa bergabung di lain kesempatan.

0: Demikian Warihlon, lagu-lagu sudah kami hadirkan, permintaan tadi lagu Kak Yana ya, yang request dari Camelia Malik, Just Dude, versi Just Dude ya, cover by Kandang Musik. Dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Prodang hari ini. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan dari bisa di akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Sopet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Minta oleh pemerintah Aceh loan sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TCI Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selamat tahun RRI yang ke-81. Semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlam Kuuh, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-sering lah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras. Gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM. Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh Yuni Saputri mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
4: Jadi Bapak-Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salma nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Cuman gak sebanyak ini, harus suara kupon juga, harus kain-kain juga. Jadi, tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di Puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: LB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Kodul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilu Nana Musa bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita ikuti tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 7 September 2026. Sudah pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, saya Didi Hiryansah kembali bersama Anda di sore hari ini. Insya Allah nanti hingga usai ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Sembari terus menemani mengawal kebersamaan sore baik Anda Warilun, kita sudah siapkan lagu-lagu Aceh terbaik di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan Anda di sepadan

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Syakir Daniel tadi Warilun Wayang Setia sudah kita nikmati sama-sama di sore pagi ini. Sudah pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk hari ini tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib, insyaallah kita tunaikan nanti pada pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ajak Anda untuk dengarkan dulu lagu-lagu Qasidah Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضل فربذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

dan kita mohon pada Allah agar diberikan lagi kepada kita akhir hayat yang cukup mahal, yaitu husnul khatimah. Karena dengan husnul khatimah semuanya amalan diterima. Kalau su khatimah, semua amalan tidak diterima. Dengan husnul khatimah kita akan diberikan oleh Allah dengan rida rahmat, sisi Allah akan surga. Di surga itulah untuk selama-lamanya, bukan 1 miliar jutaan tahun, tidak, selama-lamanya. Ini yang tujuan harapan daripada kita manusia yang hidup sesaat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in yang ikut Nabi, pengikut-pengikut mandum, sampai kepada kita semua selalu di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, baik di Aceh atau di seluruh Indonesia yang bisa terjangkau dengan radio itu ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat pendengar yang budiman, sebelum kita memasuki di dalam lanjutan hadis yang kemarin, ini sedikit dan perlu kita ketahui dan hati-hati dan kita ingat-ingat dan kita amalkan. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang baik cinta kepada ilmu. Itu orang mukmin yang baik. Berarti orang mukmin yang tidak baik tidak cinta ilmu? Tidak. Tidak. Bahkan tidak mau tuntut ilmu. Bagi mukmin bagaimana itu yang sesungguhnya? Jangan kita anggap mukmin, mukmin, mukmin di mulut, mukmin hafalan. Secara akidah belum tentu. Berarti mukmin yang baik adalah mukmin yang cinta untuk ilmu. Kemudian dengan ilmu, orang mukmin yang baik itu cinta untuk beramal. Banyak ilmu tak ada beramal. Yakin atau tidak, terserah. Orang berilmu tidak salat tahajud, tidak salat duha, tidak salat isyrak, tidak banyak zikir, tidak banyak itikaf, tidak banyak. Bahkan pergi ke tempat yang majlis ilmu malas, padahal orang berilmu. Orang berilmu malas untuk duduk bersama majlis ilmu. Berarti tidak ikhlas. Orang berilmu itu juga cinta kepada amalan. Banyak ilmu yang sudah kita timba, banyak ilmu yang sudah kita tahu. Tapi amalan? Tidak. Dosa tidak. Ilmu hanya untuk kecerdasan, kepintaran, kehebatan, sudah tidak untuk amalan. Orang yang beramal juga itu cinta kepada akhlak yang baik. Banyak orang salat, akhlak tidak baik. Banyak orang berilmu, coba lihat akhlaknya. Banyak orang bertitel, lihat gerak-gerik tingkah lakunya, bicaranya. Banyak orang mendirikan pesantren di mana-mana, muridnya banyak, lihat akhlaknya. Bagaimana? Berarti bukan orang mukmin yang sebaik-baiknya, sesempurnanya mukmin, sekedar mukmin. Maka ada orang mukmin, orang tidak suka ilmu, ongkuh lagi, congkak lagi, beramal tidak.
Berarti mukmin kita dipertanyakan, keyakinan ini dipertanyakan. Beriman, beriman. Tapi keyakinan beriman sampai tingkat derajat sampai ke mana? Bukan hanya sekedar beriman. Maka karenanya di mana-mana pengajian itu kita melihat tidak ada orang. Tapi kalau di warung, di kafe-kafe itu membeludak. Dibuka penuh, dibuka penuh, dibuka penuh. Percaya atau tidak? Coba lihat. Sepanjang jalan dibuka penuh. Ilmu enggak ada, ibadah enggak ada, amalan. Kalau mati ke mana mereka? Besar kafe dibuka, besar. Tapi penuh, penuh. Lihat pengajian. Di kampung, di masa berapa orang saja ya. Berarti kita sudah tertipu, sudah ditipu oleh kehidupan ini yang sesaat. Bukan dunia meninggalkan kita, kita meninggalkan dunia, pergi, kita enggak tahu, dunia tetap dunia. Sedih, kaya tinggal juga, jabatan banyak tinggal juga, hebat pangkat tinggal juga, pergi kemana? Kalau tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada amalan, tidak ada akhlak, bagaimana nasib kita di dalam alam barzah, di dalam kuburan? Takut atau tidak? Kalau tidak, terserah. Tapi kita pasti, pasti sakit, pasti walaupun tidak lama, pasti sakit ada sebab. Meninggal pasti. Tidak ragu, semua meninggal. Siksa itu pasti. Bangkit itu pasti. Semua benar. Neraka itu benar. Surga itu benar. Kita ke mana? Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman. Hati-hati kita tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan menuju ajal. Kalau sudah sampai kepada ajal, selesai. Yang baik, alhamdulillah, bahagia. Yang tidak baik, na'udzubillah, celaka. Celaka. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Ini kita lanjutkan ya, hadis lanjutan daripada pelajaran kita yang telah lalu. Walas tidhara ausak minal musyawarati. Tidak ada tolong menolong yang lebih kokoh daripada musyawarah. Tolong menolong bisa. Kalau tidak ada musyawarah, tolong menolong itu tidak berakal. Bisa tolong-tolong menolong, tapi musyawarah. Dengan musyawarah yang baik, dengan duduk yang baik, semua pendapat kita terima, argumen kita terima, kemudian mana yang terlebih baik? Memang ini baik, terlebih baik mana? Musyawarah. Kalau sudah hasil musyawarah, lakukan. Itu biasanya semua yang kita laksanakan barakah. Barakah. Jadi bukan hanya sekedar tolong-menolong, musyawarah sangat-sangat penting dengan musyawarah. Ini contoh di mana-mana kita melihat, baik di desa, baik kecamatan, baik di kabupaten, baik di provinsi, baik di Indonesia. Saya tidak melihat satu persatu. Karena tolong-menolong, musyawarah enggak ada lakukan. Begitu tidak ada lagi kepala desa itu, tidak dihiraukan, tidak diselamatkan, bahkan diterkelantarkan pembangunan itu. Meliaran habis wang, benar atau tidak? Ini contoh yang langsung. Dibuat WC di sana, tidak musyawarah. Yang penting
ya keinginan beberapa orang buat. Sekarang WC banyak, tidak ada faedah. Dibangun lagi WC yang lain. Tidak musyawarah. Hancur. Masjid lagi yang luar biasa. Satu kampung, empat masjid. Satu apa, berkarangan. Bapak ibu kalau ada pergi jalan Medan Malaysia melihat, itu masjid apa? Masjid lama. Ini apa? Ini yang baru lagi. Ini yang sekarang. Berapa banyak menghabiskan wang? Coba. Benar atau tidak? Tiga masjid. Menasah juga. Ada menasah. Ada menasah yang tinggi. Ada yang di uang-uang rakyat, uang-uang sedekah, uang-uang infak, tapi sia-sia di mana-mana. Akibat tidak musyawarah. Yang penting ada fi, yang penting ada keinginan. Sedih kita, kapan kita akan bangun desa ini? Kapan kita akan bangun kecamatan ini? Kapan? Karena tidak musyawarah. Keinginan beberapa orang, yang orang-orang hebat itu. Inilah kita. Wakaf orang siapa yang bertanggung jawab? Sedekah orang siapa? Tidak tahu menahu. Yang penting kami sudah bangun. Ada di desa saya tidak sebutkan. Desa asli kampung saya itu. Dibangun kantor desa. Dah tiga, dah empat lokal. Terkelantar, tidak ada apa-apa. Musang di dalam. Tanahnya memanfaat. Karena tidak musyawarah. Keinginan beberapa orang hanya satu, dua atau tiga atau empat orang. Sia-sia bangunan itu ratusan juta. Lihat di kabupaten. Percaya atau tidak? Karena tidak musyawarah. Tolong menolong ada, bantu-bantu, semua bantu, tapi tidak musyawarah. Dan juga provinsi kan banyak tergelantar. Indonesia juga sama. Oh ini punya orang, oh ini jalan orang, oh ini jalan orang. Kita tidak, kita sedikit. Apa yang sesungguhnya? Dosa besar kita. Dosa besar. Sedih itu. Kita tuh menderita. Uang tidak ada, utangnya banyak. Tetapi pembangunan-pembangunan tidak dimanfaatkan sia-sia. Karena tidak musyawarah. Hanya pikiran beberapa orang yang kuat, yang hebat, yang cerdas, itu aja pada musyawarah kita. Kalau perbuatan musyawarah zaman dulu yang bermusyawarah sampai sekarang masih kokoh bangunan itu, masih hebat. Menasah-menasah itu, kalaupun dibangun yang lain, menasah Aceh besar tetap, tapi yang lain diperbaiki untuk yang lebih indah. Kokoh. Maka zaman dulu itu banyak orang bermusyawarah. Maka di sini jelas dalam hadis ini dijelaskan, tidak ada ya, tolong menolong ya, atau yang lebih kokoh, yang lebih hebat ya, dari musyawarah. Jadi segala sesuatu kita musyawarah. Di rumah musyawarah dengan istri, musyawarah dengan ya, suami, bahkan musyawarah dengan anak-anak kita, coba duduk. Tapi tidak, ayah kehendak ayah, ibu, mama kehendak ibu, anak lain lagi. Akhirnya begitu kita mati, jual itu, jualkan rumah itu, jualkan itu semuanya. Akhirnya nol lagi. Maka musyawarah itu amat sangat penting. Di lembaga apapun, di masjid ya, di manasah, di pesantren, musyawarah insyaallah. Tapi kalau tidak ada musyawarah, naudzubillah, amburadul, caci maki, iri hati, dengki, khianat, jadi di mana-mana kita berdosa. Berarti kita urus agama tetapi dalam berdosa karena tidak musyawarah. Maka wasyawirhum fil amr, Allah berfirman, musyawarah dalam sesuatu urusan dengan baik. Mana yang terbaik ambil, insyaallah barakah apa yang kita lakukan.
Ini satu. Ini penting untuk kita laksanakan di tempat-tempat kita. Sampaikan itu. Kemudian, wala aqala katadbir. Wala aqala katadbir. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang. Wala aqala katadbir. Tidak ada kesempurnaan akal yang melebihi perencanaan yang baik dan matang. Kalau melakukan sesuatu, ya kita ada perencanaan yang cukup baik dan yang cukup matang. Kalau tidak, sia-sia. Dibangun satu masjid di daerah saya di Pasir, saya tidak sebut nama di mana. Saya bilang, tinggi jalan berapa meter? Sekian meter. Masjid harus dua kali tinggi dari jalan. Tak dengar? Tidak didengar. Karena orang besar. Alasan apa? Karena jalan terus ditimbun, masjid jangan tenggelam. Kalau air banjir, habis masjid itu. Tidak didengar juga. Tidak ada perencanaan. Yang penting manfaat. Hadapi. Kalau ditimbun, banyak habis uang. Tidak ada untuk kita. Kalau lebih tinggi dari jalan, mana timbunan itu? Ini pola pikirnya. Akhirnya dibangunlah. Begitu meluap air gudung Pasir, masjid setengah. Masjid gudung Pasir meluap setengah. Habis. Orang yang bangun masjid itu enggak ada lagi, sudah meninggal. Uang waktu itu mudah dari Arun, dari PT Pim, dari Mobil Wheel. Sekarang dibangunlah masjid yang lain oleh masyarakat dengan matang dan harus kita dibongkarlah semua masjid, enggak ada lagi itu. Dibangun hampir yang dengan jalan itu ya sudah bagus, selamat. Ada satu meter setengah. Kalau seperti itu, tak seperti masjid raya ini. Banjir tsunami masjid raya ini, bisa orang ke sini. Banyak selamat di masjid raya. Kalau sempat masjid raya ini lebih bawah dari yang lain, habis. Tapi ini perencanaan siapa? Orang Belanda dulu. Rel kereta api orang Belanda itu. Itu membuat penelitian riset sampai bertahun-tahun baru ini rel kereta api harus tinggi dari segala-gala, tapi kokoh dan tidak ada. Itu perencanaan orang-orang non-muslim. Tapi orang muslim mengapa tidak ada perencanaan seperti itu? Ini masih raya tinggi, air banjir, tapi tidak bisa selamat orang. Dan berapa tinggi dari dasar tanah? Coba 10 meter. Ini perencanaan yang matang. Perencanaan yang sehingga tidak sia-sia. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid kita lihat sudah ada 2 meter di atas tanah, ada yang 3 meter. Itu bagus. Maka di sini dalam hadis itu, hadis itu berlaku sepanjang Al-Quran, sepanjang masa. Masa Rasulullah hadis, tapi sepanjang berlaku. Jangan kita anggap apa Islam ini. Al-Islam la yatabi'an zaman, tidak mengikuti zaman. Walahuwa yufawwituhu zaman, Islam tidak melupakan zaman-zaman dulu. Walakin al-Islam yura'i yatakadduman zaman, Islam menjaga kemajuan zaman, menjaga kekokohan agama, kehebatan agama. Maka hadis itu berlaku. Jangan kita menganggap Islam apa, ikut zaman, tidak. Lupa zaman, tidak. Islam bahkan menjaga kemajuan zaman.
Ini ilmu sudah diambil oleh orang non-muslim. Maukah mereka membuat gelang kereta api tidak ada, pernah tenggelam dan sebagainya, tinggi, jauh. Kemudian masjid-masjid yang dibuat yang luar biasa itu sampai kokoh. Kenapa? Mereka membuat penelitian bertahun-tahun, musyawarah lagi dengan orang-orang hebat. Bagaimana dibuat? Rumpa saya ada satu itu istilahnya itu tempat tampung air. Bertahun-tahun penelitian sampai hampir ratusan tahun. Sekarang dibuat oleh orang sedang tidak ada perencanaan. Hari ini dibuat, tahun depan roboh. Hari ini dibuat, tahun depan hancur. Hari ini dibuat, inilah kerja kita. Mengapa? Orang keadaan tidak luar biasa. Karena tidak mendapat penelitian. Maka di sini wala angkola kata duit, tidak ada kesempurnaan akal ini yang melebihi dari perencanaan yang baik dan matang. Maka perencanaan yang baik dan matang harus kita lakukan. Misalnya kita bangun apa? Coba perencanaan yang baik dan matang. Coba musyawarah lagi. Jangan hanya kita lakukan seenaknya saja. Akhirnya tidak ada manfaat, tidak ada faedah, rugi. Dan tidak ada hasil yang memuaskan. Wala hasaba ka husnil khuluq. Wala hasaba ka husnil khuluq. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada akhlak yang leluhur. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi. Lihat sekarang kedudukan lebih tinggi, tapi akhirnya hina, akhirnya susah, akhirnya menderita, akhirnya dipecat, akhirnya disiksa, akhirnya bagaimana? Di mana-mana itu, di mana-mana, apalagi akhir-akhir zaman ini, di kampung orang-orang yang enggak ada lagi jabatan, enggak ada lagi. Dia tidak dihormati, dia tidak senang orang. Akhirnya di mana kedudukan kita? Ini karena akhlak, budi pekerti yang luhur tidak ada. Ya hebat waktu kita pegang jabatan, habis itu tidak ada nilai, tidak ada. Mengapa orang zaman dulu sampai dia meninggal kuburnya juga masih datang ke kuburannya assalamualaikum? Karena akhlak, memimpin dengan akhlak yang luhur, jabatannya dengan akhlak yang luhur, segala-galanya akhlak. Bagaimana dipuji? Imam kampung dulu tahun 50-an, kami melihat tahun 50-an, datang imam saja orang sudah sopan duduk. Kalau yang duduk di atas balai-balai di jalan turun. Sekarang mana ada? Ayah pergi, mama, guru pergi, tidak turun. Kenapa? Akhlak budi pekerti yang luhur tidak ada. Maka dulu bagaimana datang tungku orang segan. Sekarang akhlak, karena sekarang ada itu kita melihat guru-guru yang besar, yang misalnya seperti Abu Kuta Kerung, baru keluar di rumah sudah bangun muridnya, sudah bangun di kedai, di toko sudah bangun, sudah tahu orang itu Abu Kuta keluar. Karena akhlak, dia zikir, dia ibadah, dia taat, dia tidak macam-macam, tidak bilang ini, tidak bilang itu, dia cukup baik. Begitu orang sudah bangun, sudah tahu Abu Kuta keluar. Mobil dalam Abu Kuta dalam, orang sudah bangun, mana ada orang lain? Karena akhlak. Abu Atailah juga luar biasa. Maka orang-orang yang berakhlak, budi pekerti yang luhur, mulia di sisi Allah.
bukan kita memuliakan Allah, maka Allah sudah memuliakan kita, memuliakan. Kalau Allah sudah menghina kita, hina. Maka di sinilah wala aqla katadbir, tidak ada kesempurnaan akal melebihi perbuatan yang baik, dan ya wala hasaba ka husnul khuluq, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Sebenarnya akhlak yang luhur yang penting. Mengapa kita tidak dihormati oleh anak? Mengapa tidak disegani oleh anak? Salah tidak ada orang tua. Tidak salah, tidak ibadat, tidak pengajian. Anak terus melihat, ayah tidak ngaji, mama tidak ngaji, ayah tidak ikut pengajian, ayah tidak berjamaah. Apa yang dihormati ayah itu? Akhlak. Maka bukan salah si anak kalau saya, salah kita. Coba kalau kita taat, budi pekerti kita baik, bicara kita baik, sopan santun kita dengan anak, pasti menghormati kita, pasti sayang kepada kita, pasti segan. Tapi budi pekerti yang luhur tidak ada. Jadi apa yang dihormati kita, apa yang disegani kita, maka hancur keluarga kita. Jangan pulang hanya beri salam, jangan pulang hanya jabat tangan. Yang ken bahasa Aceh menjikirat ayah. Karena kita, akhlak kita, leluhur kita, budi pekerti kita, sopan santun kita, bahasa kita, coba ini harus diperbaiki. Kalau tidak kita sedih. Ada anak banyak, tapi tidak ada satu pun yang itu. Akhirnya apa? Anak kita masuk neraka semua. Oh kita, kalau anak masuk neraka tidak kita berikan ilmu, tidak tanggungjawab, kita juga masuk neraka. Tapi kalau sudah kita beri ilmu, sudah kita beri pendidikan, akhlak kita baik, akhlak kita bagus dengan anak, itu siapa yang salah yang disisa? Kita tidak. Tapi kalau kita biarin anak-anak tidak diberi pendidikan, cinta kepada uang harta luar biasa, anak tidak dapat pendidikan, sudahlah. Nah coba, dia neraka, kita juga masuk bersama-samanya. Apa? Sedih atau tidak? Cukup senang 60 tahun, cukup senang 70 tahun, 80 tahun enggak senang lagi, tidak tahu apa-apa, kita sudah linglung itu, sudah jawai. Pergi ke sana, ke mana?

sudah hancur kedudukan, hancur segala-gala. Wala warakal kafi, wala warakal kafi. Tidak ada wara yang lebih baik daripada menjaga diri dan memelihara kehormatan diri. Tapi kita ya sudah wara, kita tidak jaga diri kita, tidak menghormati, tidak menjaga diri kita. Bagaimana orang lain menghormati kita? Tidak ada wara. Kita pikir sudah wara, sudah baik kita, sudah ini, sudah itu. Tidak ada wara yang lebih daripada menjaga diri, jaga diri kita dan memelihara kehormatan diri. Bagaimana menjaga diri? Umpamanya orang berilmu, orang berpangkat, ya, dan orang ada pejabat, jaga diri kita. Makan bagaimana, minum bagaimana, kemudian harta yang kita kumpul bagaimana, orang tahu itu. Ini yang diambil bukan yang sebaiknya, tapi puja orang dan ini dan itu, orang tahu. Jadi tidak menjaga diri. Kemudian di dalam majelis ada rame-rame umpamanya, jangan berdiri makan, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Itu tidak menjaga diri. Ini banyak orang berilmu bahkan tangan kiri makan, makan air, minum air, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, berdiri lagi. Ada lagi itu orang Muslim, karena dianggap entah apa kemajuan, saya enggak tahu, imaklah ya. Pada Muslim, tokoh Islam lagi, pupuklah. Tidak dilihat orang-orang apa-apa itu, kepala kita kurang sehat. Kemudian harta korupsi dan sebagainya, tahu itu di mana kita kerja, ini harta bukan punya dia, harta korupsi. Bagaimana dorma? Kita tidak menjaga diri. Menjaga diri artinya yang baik kita lakukan, yang haram jangan lakukan, yang cubuhat juga jangan lakukan. Itu menjaga diri. Ini cubuhat dilakukan, haram dikerjakan, semua bagaimana kita tidak menjaga. Artinya tidak orang kita. Tidak ada yang lebih baik dari wara, menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Ini semua tidak kita jaga. Ya umat silah, ya dia silu, kalau di luar ada apa kita? Imam lagi, imam cik lagi. Ya umat silah lagi, orang waktu di luar. Kita imam masjid, jangan buka lututnya, hana sadar. Ketarik jaga pinggir, lutut-lutut di luar. Tidak menjaga diri. Bicara juga tidak sopan. Bentak-bentak sini, bentak-bentak sana. Tidak menjaga diri. Akhirnya orang tidak. Ini banyak. Ini yang cukup sedih kita. Dan tidak menjaga kehormatan. Tidak ada. Maka karenanya mari kita jaga diri, jaga kehormatan diri, insyaallah Allah akan memberikan barakah hidup ini, baik kita hidup ini sukses apa saja yang kita, karena menjaga diri dan memelihara kehormatan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI.

0: Irmandade, programa Sado.
1: Warilun di mana pun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau akhlakah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Profit Budaya Anu Nanggrok.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warihlun yang membahagia, getanyo merempok tema dalam acara Mebalah Pantun.

dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali rasanya untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedy Heriansa kembali dapat bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair edisi hari ini di perjalanan Senin 7 September 2026. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Bandung di Pat Manteng yang tengah mendengar siaran kamu. Juga ada yang ada di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun orang-orang yang ada di luar daerah Aceh yang tengah mendengar siaran kamu dan audio streaming di www.rri.co.id. menanjit kamu sapa urang-urang yang ngedengar siaran kamu ren aplikasi RRI digital ren HP Android urang-urang Bandung ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat anak urang tapun bak malamnya, dan insyaallah lagi beta saudara kamu malamnya akan dibaca karya-karya pantun yang kali gekirim bak lembui WA kamu ya, bak

Emang gak sih rakan liun mandang tadi ya, tajan kamu bah program pantun kencai malamnya editi uru tenin atau uru tenayan tanggai 7 September 2026. Tapi lagu awal itu agaknya saudara kamu pei su dari Cudrani Auliza, judul jih metuka rasa ya. Jumba studio ka poh 20 atau poh 8 malam lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Ta baca langtung saudara kamu untuk pantun atau karya cai yang kagak kirim ba malamnya. Pantun yang pun atau cai yang pun ta coba kalian kiriman dari Bang Mus ya. Di kediaman Salim Gebrah ke Bang Tabirin, Bang Alan, Bang Airi, Yahwa Husin, Bit Kari, Agam Pulo dan pendengar setia acara pantun malamnya. Okay. Judul pantun kepegah darah Bohlam On. Langsung kita baca. Bungong jempa duruh ti un-un, bungong rihun kemang membanja. Lun kena mita darah lam dusun, darah Bohlam On yang cedah rupa. Hajab lan lam hati ke bungong rihun, si bungong letun ke bijih mata. Walau pih tinggai gunong gerudung, tetap lun arung ke ubat penawa. Pat ke lun tetat hai tengku ampun, po u anjung bermuah tangga. Boh mamplam tepung mesalup lam un, lam cot ngen runong lun akibannya. Lun cut ngan renong, han lun gelawa, salah tulitan empat. Oh, okay, nama salah kan buk tu. Ya? Lanjut lom jarang tamu rempok darah boh lam un, sopan ngan tantun budi bahasa, urung tatari mancung boh hidung, wate disenyum lupi lam dada. Ditup uleh pakai kerudung, ramah dan tantun cukup mulia. Lenek cok bungong lam taman rihun, si dara dusun iman lam rumah tangga. Bungong mala bruk kemang dalam un, oh wate ujen si un-un mala. Pelepi hati nit sabah anjung, udep si tampung Sri Kandi desa. Okay. Dari Bang Mus yang nadi kediaman ya. Bakalan lain lom dilikut karya pantun Bang Mus yang nanti kediamannya. Dari karya selanjutnya cedera kamu remang dari Bang Husnim Has ya. Judul ji Haba Mangat, kiban ke Haba Mangat. Tak cuba kalian, tak cuba baca ya. Urusan nanggro bah bapak pejabat, urusan ubat yuk bapak menteri. Menyopak utuh cik bak ternipat, menyopak ustaz urusan mengaji. Karena jurusan dro matematik ya, kira-kira ya. Perle tandu wateba ujrat, perle tungkat oh takit gaki. Menyo ibu-ibu cik bak peh alat, menyo sikaplat bak but pancuri. Urusan bola bah ba awak barat, urusan gulat ba awak Hindi, urusan cinta dan haba mangat kena merapat ba ulun sendiri. Benarnya ba cinta juk geran kira-kira. Lanjut lomnya urusan lon tok ubat kuat, karena mesapat dua isteri nyan yang kalau. Tuai politik citan teringat, bahbut pak rakyat di dalam negeri. Jak blo boh duku karo bolantat, lon nek jak tupat roh belok kiri. Isteri yang satu nyang awak langkat, sigo lon rapat ngan awak tigli. Taboh dilangkat rupanya taboh ditigli. Okey, lanjut lah giban ke bahasa ji. Bak si Rabiah malam Jumaat, malam Alehat bak sinyak Mariati. Temah yang pedih sigo mujungkat, sigli ngan langkat sigo nabai. Katigo gebir rezeki banda pegat mak. Alhamdulillah. Sigli ngan langkat sigo nabai.
Ana pat pegahai wate mengkarat. Ada pi sahabat ham mungkin peduli. Sebab lun tuan jaga martabat. Han rata tempat. Ja ha ha hi hi. Muada ono haba lun ikat. Bah haba mengat penghibur diri. Nyan pikiran wate ule dikap-kap. Belanja katarat indak adu piti. Nak jampu bahasanya dalam buat ujung Zazra. Kahana lipiti batinyo apa nan doken pikiran kok nyan tengah duk ke dro tumpang ule wate ule dikap-kap tengah hana pai ya menan kira-kira wati cita-cita dua boy seri nyo tanggup mana masalah mau nyo han tanggup beda negara ya sebab agi urung dua pega perleh tutah pega rumah perleh mehmo mukawin dua kan. Okey, cerita raga mota Wing le lagu pilihan yang kalian tuan setiap orang run dari Tony Odadari Husni Almunah.

Terima kasih Warilun dan saudara kamu yang mantap setiangan program Pantun dengan Syai malamnya. Menan ke kamu berdengar 20 lagu Pak Citi yang bodoh Husni Almuna Hidayah Cinta Malirian Marwan L dengan lagu Bumung Sitangki. Kamu ulang tiga kali saudara kamu Warilun yang kena kirim karya Pantun atau Cai jilantung dikirim Mbak Lemboy WA kamu Mbak 082176540 082176540. Gak ada buka lom karya Pantun yang kadruh dari Nazira judulnya Salim Muturi. Assalamualaikum Salim Lun Intat. Ketanda hormat mandum sedara. Hanjit tak pegah be hana mangat. Jaro lun angkat citka biasa. Dalam agama cit memang tunat. Saling hormat tanyo sesama. Tamu bi talim kun nabi tunat. Jaro tamu mat tanda mulia. Mulia warih makanan mangat. Mulia tahbat mameh tuara. Lain lom kata tanya ngan jawab pekeh na tehat mandum cedara. Mudah-mudahan tehat hanang kurang apa ba malamnyo nyan sagai haba yang na lam katat lain lun catat menyona mata menyona tupeh lun cukeh tilap meah tabat be jeut ke deca memanda ono rika ulun rat bah lain hat lun tambung dema. Semoga rakan bejut ke tabat laut ngendarat tanyo musyedara. Okey. Pantun karya Nazira Talimuturi. Talimuturi cit ke Kak Nazira. Mudah-mudahan jut nekirim lom karya-karya berkoji untuk sesi akan datang tengok ya. Tak buka yang lain lom cedera kamu karya pantun dari Bang Syahril yang nadi bineh pati salim kepegah ke Bang Alan Bang Tabirin agam pulau anak tulut apa seman ngohnu dan rakan-rakan yang nadi bineh pati judul ji hana modal judul pantun malamnyo hana modal kena buka utah apa yang Bang Syahril kok kah hana modal. Ya, langsung dah baca. Oh, wate bengoh, lun duk bak pintu. Imata lun ro, sengkak lam dada. Pikir ke natib, kebit tan ancu. Merata talu, tanyo tan harga. Cinta ngan gaceh, abih teperu. Nyan calon judu, mepaling muka. Sebab saingan, motor pajero. Ulun bak jambu, ngan Honda Tuha. Ana masalah. Yang penting Honda Tuha kan kena Honda kredit. Lado migo Pajero tapi kredit Bang Mus. Bang Jari ke. Ya jadi ana pu tedih napa tutah herana. Mantang menang tayo. Lanjut lam cinta ngan gati. Oh nyok kali hai. Pajan ke mata i mata ulun tu. Oh ya Tuhan oh ana tulung hamba. Semangat udep tang-tang kakendu. Ulun bak jambu merumoh hana. Nabi merumpok ngan sidro judo. Ngan darah baru yang raya tabah. Yang na setia sabah hantam tu. Gasih han kendu si umum masa. Mudah-mudahan hudep si uku. Bengoh ngan luhu saling setia. Ada pihana motor Pajero. Honda GL Pro tetap bahagia. Oh no memada habalun atu. Semoga judu bagah diteka. Kaniba Allah doa lun tuju. Kedara baru begebri rigra. Okay. Amin mudah-mudahan belakai belakian menjaring ya. Lu fikir bunuh hana modal. Fikir kena buka utaha. Rupa je hana modal untuk merempok cinta. Ya bang ke. Okey lah, namatalah mudah-mudahan dia pun merempuk dengan tidur darah, tidur judu yang sedia yang hana matri ke nawak jino kan. Okey, terima kasih ke Bang Syarif yang nadi bineh pati. Tawing lagu lam dandang tapreh lain
karya pantun yang akan dikirim di rekan dan yang saudara-saudara yang ada balik WA yang kali kamu sebutkan penuh.

Terima kasih saudara kamu mantang sajan kamu ba program pantun cai malamnya ba editi uro Senin 7 September 2026 ya. Suara Ramlan Yahya Buno lagu tenelika tadengo judul judul romo bisa ya. Lagu awai kamu pedengo lam kembali malamnya mudah-mudahan ketenangan bahagia orang-orang yang mungkin galak dan lagu yang bantah-bantah ayo ya. Kapasiti kurang lewat 28 menit model sabaran mantang nado posisi de mudah-mudahan karya pantun yang kadi dameng habis dah macam dulu malam ni okay. Kamu ulang tiga tu yang kena kirim pantun jene kirim ba lembui WA kamu ba 082176544 kurang kotong. Pantun karya Bang Husnim kalinya judul ji Be Tidro. Kiban ke ato alun puan baca ini dengar oleh orang ron. Lantung dah baca tamu kawin Be Taduk Tidro. Nyona lako nangan mendakwa Be lah tampil jom dakwa. Hai bercanda-bercanda nama salah. Tamu kawin Be Taduk Tidro. Nyona lako nangan tamu dakwa. Susah senang laba ngan rogo mamandumnyo hiasan saja hansip belanja nyan punca kacau nyo jarengguo punca curiga betul nit gati sayang hati pirango nyo meenjaro punca tentara nyan nyanjir kan nyo nama talah terselesaikan ngan kepala dingin kepala lepi. Tama kawin bek berangkaho bek telah dodo hanali guna doi wate minggu pun ta pujo-pujo bulut meganto ka lain cara nafkah lahi jid mita kedro asai penting tro kabih perkara nafkah batin hanapat tablo nyo hanalako berayu tabah belum takalan bak jaman jino dum kawom bino rame yang kerja hana le gepreh ni bak lako kacarang kedro wate kata bjera mungkin uruje tegolo mungkin kawin dengan lindo ke mungkin ka karena pengalaman kerja mita penggero menan mungkin konsep ji bang eh? Lanjut lom tak ingat tapi ingat hai bungong panjau restu bak lako harus nemita hana guna peng mepeto-peto dosa bak lako jid daruhaka tamu kawin kan si uro dua uro jiuh tak tempo truh mata tuha adak tanpa kadengan lako hai sambino wajib tak sabar kamu agam kanlah betul bek berangkaho neyu memita lena honda bena moto bena meligo rumah adinda saya sakit penyakit tampo mejak kedro bak bidan desa laki ubat mesigo tro ngat jit meengko but bak kerja. Okey, terima kasih karya pantun ran judul ji bek tro kamu baca bak kesempatan malamnya. Dah buka lain lom cedera kamu dari tonyo pantun karya Bang Al-Ghifari. Judul ji Desa Tan Temayang. Nyan yang ke dah dengar sama-sama ke. Assalamualaikum lun pupun rikaan kemandum intan agam ngendara. Gino lun coba taboh rikaan kisah yang silam dahulu kala. Dalam sejarah saboh kejadian dengoh hairakan ulun calitra. Dengoh gesenda nabi ngan rakan dekali datang sidro pemuda. Wajah tan rumeh dengoh tangitan susah pikiran pikir ayanda. Pakan gatamo wahai erakan pe kejadian menimpa gata. Laju dijawab ngan lepah lancang ayah lun tuan meninggai dunia. Mesidro ureng tan teka datang mesidro rakan tan na jiteka. Nabi nesuruh bak dua rakan Umar bin Khattab ngan Abu Bakar. Sigra yu teka kenan yu datang kejadian pakiban berita.
Omban gekalan jideka heran, ge'e piatan kadike mata. Sungguh di luar nalar pikiran, hi babi hutan manyet manusia. Laju gebalik bak nabi datang, geba laporan haba berita. Langtung gedeka nabi gedatang, tan mangat pikiran ne dengar haba. Omban ne deka kenan ne datang, laju bak Tuhan doa ne pinta. Sigra metuka ubah rupawan, nyang babi hutan jid ke manusia. Sigra semano serta pekapan, lenyan temayang laju ne kerja. Langsung kerenda geba kuburan, ge semayamkan langsung ju sigra. Olehnya nabi gepertanyakan, paken kejadian lagenyan rupa. Langsung pemuda dijawab rijang, han tem tembayang masa alam dunia. Sigra di nabi tebit sabdaan, bejet padoman getanyo hamba. Nyan ke teksa tinggai tembayang, bek sagai rakan gata ajak coba. Ono memada bak ulon rikaan, jit ke pelajaran tanyo manusia. Nyona lupa serta silapan, tegur hai rakan nyang ulon rika. Terima kasih Bang Algibari, ada karya cairan yang kali tuan tuan baca ya. Tak bawa pedoman kisah mata nabi, kisah zaman nabi ya. Urang nyang hana temayang geubah rupa jeut ke peut boh getih yang najih jih ya. Okey, tawing dalam delay lagu pilihan yang kau lumpuhan setiap kurung dan bakarkan. Suara Faisal Ulka, ya, coba pilih judul Ji Hati Rindu.

Terima kasih saudara kamu mantang sajian hulu nyoba program pantun dengan cai ba editi uroyo atau malamnyo uro Senin tanggal 7 September 2026. Langsung kita baca untuk karya pantun dua pokok.

Iban ke atau pantun gaduh dalam angin dan cuba kalian di dalam gle padi dan luah tusun berkah ke kaya magun ulun merawi hati hanapah ulun mekisah cinta yang diplum. Oh tadi hego atau dia lagi tang tak boleh baik pun dah baca kade lagi tang yo. Di tengah malam mata lun merah dengan hanapah rindu lun puten. Rindu lam hati tabe gelisah hanapat lun pegah ulun menjangan. Di binai pati timoh bak lipah darah temerah sedih dalam kerung. Hati lun sunyi ule tang bekah rindu lun kebah ke tidur orang rumah oi. Sedih ketang lun kalen laut memang kup luah urang meriah sinan jit lebeng. Mata lun teput dibalut tutah dari wang baga hai putra bulan. Megah cukup terang bulan limang belah lun pandang jelah sirah mejangan. Lun harap gatih riwang berbagah bek lun tak kebah dalam musim kum. Lun kalen bungkuh di dalam cawan hana to hidang kena bah jaman. Hajat lun betruh bagah neriwang taces petrang lampu barinyen. Lun kalen tulu tengoh terbang jitinggai kawan di dalam umpung. Lun ne uji oh hantruh lun pandang peke hai sayang kana lain urang. Okay, Bang Alan yang nanti kawatan Indrapuri gadoh dalam angin dalam artiannya Bang Alan apa nandokin anak kabaran tak apa anak tak apa tiba-tiba gadoh ju menan nan kira-kira kadang habis bateri oh ke habis bateri habis bateri ricah ha? Kadang kasua apa je Bang Alan atau apa karut lah i kadang dia ya, jadi anak kabaran berita baik tu tuan dilek kira-kira. Okay, bantuan tenele yang je lontuan baca malamnya jadara kamu hana mutulih pengirim jihto yang na judul jih mita judul ya, tapi hana matalah tetap cita baca ya. Mungkin katua mutulih atau na bau ujung hana ada debu cinta kadang na bau ujung tapi dia tuh lagi betah hana mutulih dari to ya. Judul jimita judul dah baca langtung hoka adolun yang manteng jomblo jak mita judul menyoka mampu cukup dah tenang tanyo ik lintu ngan darah baru nyang putih ayu mita pasangan beklah ke cucu kon atau katu yang tanyo tuju bek dua uro bahtera kahancu bertatim tentalu di salah satu nyona yang tinggai huruf yo abang atau akam tu anak salah yeah. Bek dua uro betra kehancu bertatim talu di salah satu ya yeah, benar kira-kira kan? Lanjut lom nah kriteria yang rasul atau bah mita judul ngan adik melu mita nyang kaya ke darah baru nyang na eskudo luah lampu u. Jadi punya anda luah lampu u anjik tu menang kira-kira hanya tak buat umpama tu, ya? Mita yang cantik di seantero supaya lintu senyum selalu hi artih luah dari Maroko nyang kulit tahu lembut dengan tu. Dan keturunan mita bek kendu derajat sampo umpama ratu. Hoho yang tabah sagai hantalu lam rumah bungalu ne bulan madu. Yang senelutat bak mita judo pilih darah baru yang na berilmu. Yang keng agama nabi ge anjo oh jimu tutu fi mameh madu. Okay. Keputih inang kerija kantu leh malam tawo ka mulai karu ka kadang oh malam ka jitu pintu ka payah ta ihdro tajan mi ulu. Okay, mudah-mudahan jit kepedoman lah yang kena mita darah baru yang kena mita pasangan ya konsulji kurang agam yang kena mita darah baru yang lam atau pantunnya nyo menan pegah hai menancit ke urang dan yang urinang ya mita cit patangan yang good, yang jero.

0: yang Hana tulit. Yang Hana kenang narkoba, Hana kenang judi, pokoknya lelekian lah. Jadi mudah-mudahan berdome judul yang tetap dengan kita ya, insyaallah menang kira-kira. Ya jadar kamu terima ngetih kurang ren yang kali ni kirim karya pantun ada wacai mbak melapnya kau lu tuan baca yang menajit kurang ren yang netim dengo manteng tutring bekahnya ya dan dangna tupir ateli nyo manteng tupir terap ya. Mudah-mudahan Hana bosan ngingung suara kamu di dari Banda Aceh ya. Lagi mahabiri dadan mungkin salah tilap kata Mbak Lun Tuan baca atau Mbak Tutu Sapa Lun Tuan. And insyaallah malam telayan depan dah berempok lam kembali Mbak program pantun ngencai ya. Kamu ulang tiga tu kurang dan yang kena kirim pantun atau karya cai kajit ni kirim ju mulai malam yo ju je ni kirim ya bangga ente dah buka dah cek ente malam tenin malam telata tuan baca je ni kirim Mbak lembu WA kamu Mbak 082176544 tikurung kotong lun tuan ulang tiga tu yang kena kirim karya pantun atau cai jit lantung ba 082176544 tikurung kotong.
1: Tapula kacang batanho ano mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Bang Joni Kaplu ya, satu suara yang cukup ikonik ya untuk Anda pecinta lagu-lagu Aceh dan komedi Aceh ya. Suara Bang Joni tadi deh lewat judulnya Hana Lain Hati. Sudah pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam, salam paling bahagia Anda yang terus stay bersama kami hingga saat malam hari ini. Baik yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz atau Anda yang sudah dari tadi, standby bersama kami di saat malam hari ini. Warilun kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, lahan rumbia di kawasan dekat permukiman warga Gampung Kaye Adang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Senin 7 September 2026 sore tadi. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan rumbia dengan luas mencapai sekitar 1 hektar dan informasi kebakaran itu pertama kali diterima oleh damkar atau pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh melalui nomor layanan darurat ya di 08 11 67 13 113 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan laporan tersebut, petugas langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan didukung oleh 10 personil. Petugas Pusdalop BPBD Aceh Besar Maswani mengatakan setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan upaya pemadaman guna mengendalikan kobaran api yang telah menjalar ke sejumlah titik. Cuaca yang terik dan panas ditambah kondisi pelepah rumbia yang kering membuat api dengan cepat merambat dan membesar sehingga sempat menimbulkan kepanikan warga di tengah masyarakat sekitar. Petugas kemudian melakukan penyemprot protes sekaligus pendinginan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menimbulkan bara api. Kondisi kebakaran yang telah meluas membuat petugas harus bekerja ekstra untuk meminimalisir dampak dan mencegah kobaran api menjalar ke area pemukiman warga. Berdasarkan informasi awal, kebakaran tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan tanpa pengawasan. Dugaan tersebut masih menjadi informasi awal terkait penyebab kebakaran dan sementara petugas memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan dan tidak kembali menyala. Proses pemadaman dan pendinginan akhirnya berhasil diselesaikan petugas pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Dalam penanganan kejadian tersebut, personel damkar BPBD Aceh Besar turut mendapat dukungan dari TNI melalui Koramil setempat, Polri melalui Polsek setempat, serta masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput Budaya Anut Nanggrok.

Ada Tribur di malam hari ini yang senang dengan vokalnya Ajir ya. Dulu mungkin Anda senang dengan Indah Malam 1 ya. Kali ini kita perdengarkan Indah Malam 2 ya. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik untuk koleksi-koleksi Ajir ya, yang senang dengan suara emasnya beliau. Warilun Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang diwakili asisten 2 Setda Kap Aceh Besar HM Ali menerima kunjungan tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh yang diketuai oleh Imran di ruang rapat kantor Bupati Aceh Besar Senin hari ini. Hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, Kadis PUPR Aceh Besar, dan beberapa petinggi lainnya. Dalam kesempatan itu asisten 2 Setda Kap Aceh Besar mengatakan meskipun tidak terlalu parah, namun dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu juga berimbas pada sektor pembangunan di Aceh Besar, seperti tergenangnya lahan pertanian, rusaknya rumah ibadah, dan beberapa fasilitas publik lainnya. Sementara itu, Imran dari tim Satgas PRR Aceh mengatakan monitoring tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, terutama untuk memantau perkembangan infrastruktur pasca bencana. Timnya sudah berkunjung ke semua kabupaten yang terdampak musibah banjir yang terjadi 26 November 2025 lalu. Imran berharap seluruh OPD terkait mengambil peran penting masing-masing dalam melakukan pengawasan secara intensif berdasarkan rencana aksi penanganan pasca bencana. Sejumlah program pemulihan telah berjalan di berbagai sektor. Melalui monitoring dan koordinasi lintas sektor tersebut, Warilun Pemkab Aceh Besar bersama Satgas PRR Aceh berupaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berjalan dari sisi administrasi dan anggaran, akan tetapi menghasilkan pemulihan nyata bagi masyarakat terdampak.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan.

Halo, masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Irfa Zulka tadi Warilun Jelami sudah kita nikmati di saat malam hari ini, juga sudah terlalu indah di ruang Simakanga. Malam baik untuk semua yang terus stay bersama kami hingga saat malam hari ini. Anda yang harus tetap terjaga di malam hari ini karena tuntutan tugas ataupun karena tuntutan profesi. Mudah-mudahan dinginnya malam tidak menghalangi, menghambat semangat Anda untuk menyelesaikan ragam tugas ataupun kewajibannya. Sudah pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba carikan satu yang berikut ini. Ya, saya yakin Anda tidak asing lagi pecinta lagu-lagu Aceh ya, atau lagu-lagu dari Tanah Rencong, suara Jugmalah, Kon Salahkanda.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Warilun dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Horelun di manapun Anda berada. Kembali program Ampet Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 8 September 2026, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Di seluruh dunia dan di negeri kita, wabil khusus di Aceh, juga dirayakan yang luar biasa sampai 3 bulan. Hikmah maulid sebagaimana pernah kita sampaikan cukup besar, bukan hanya sebagai prajurit silaturahmi, tetapi dapat menggugah dan memberikan motivasi kepada umat Islam agar selalu mencontohkan kehidupan Nabi. Di dalam sejarah Maulidin Nabi yang pertama, dan ada satu tokoh besar yang mungkin banyak orang menafikannya. Tokoh besar inilah yang sebenarnya yang menjadikan maulid sebagai salah satu syiar atau budaya baik di seluruh dunia. Tokoh besar inilah pada saat itu menjadi salah satu sultan yang kemudian mewajibkan seluruh jamaah haji yang datang ke Mekah pada saat itu, ketika pulang ke negerinya, untuk merayakan maulid secara besar-besaran. Dan pada masa tokoh inilah berkuasa, umat Islam menang di banyak pertempuran, terutama pada pertempuran atau perang salib, di mana kaum salibis, kaum kafir pada saat itu berkoalisi dan berkolaborasi untuk menghabisi umat Islam yang ada di Timur Tengah. Akhirnya dengan salah satu hikmah peran maulid, berhasillah Baitul Maqdis yang sudah dikuasai oleh kaum kafir dikuasai kembali oleh umat Islam. Siapakah tokoh tersebut? Adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau itu sama seperti nama kami, Yusuf juga namanya. Ayahnya Ayub, maka dinisbah Ayyubi. Nama beliau Yusuf bin Ayub. Beliau lahir di Tikrit. Tikrit itu Irak sekarang, tahun 532 Hijriah atau tahun 1137 Masehi. Ayah beliau adalah seorang gubernur di sebuah provinsi di

Baalbek. Baalbek itu Lebanon. Artinya beliau bukan anak sembarangan orang, juga anak seorang kepala daerah. Dan pada saat kecil beliau dimasukkan ke pesantren kalau bahasa sekarang. Ke Dayah. Cukup lama di Dayah. Sehingga beliau bukan hanya memahami fikih secara mendalam, juga beliau hafiz Quran 30 juz. Jadi pemimpin hebat masa lalu hampir semua hafiz Quran. Misalnya ada satu khalifah di zaman Muawiyah namanya Umar bin Abdul Aziz, di mana dari 14 khalifah Muawiyah ini Umar bin Abdul Aziz inilah masa kejayaan besar. Ya, karena beliau selain hafiz Quran juga orang yang sangat mencintai ulama, mencintai habaib dan anti dengan mufarakah. Jadi beliau mengakomodir di dalam pemerintahannya semua suku. Jadi tidak diskriminasi ketika berkuasa. Kalau kita maaf, kita ini harus kita sampaikan. Kalau kita misalnya orang Kabupaten A, biasanya kabinet kita atau kepala dinas kita banyak orang Kabupaten A, seharusnya tidak boleh dalam Islam. Kita di Aceh ada 23 kabupaten, akomodir juga. Dari barat selatan ada berapa orang, sifatnya proporsional dari apa istilahnya, wilayah tengah ala Gayo dan seterusnya. Terakomodir semuanya kalau menjaga stabilitas dan kondisivitas negara atau pemerintahan. Dan ini juga dilakukan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa pada saat itu lebih kurang 20 tahun menjadi sultan. Kenapa tidak khalifah? Khalifah pada saat itu masih hidup, Al-Muqtadi. Jadi khalifah juga ada berpusat di Baghdad. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi pusat pemerintahnya di Mesir. Ada lagi saudaranya di Suriah, di Damaskus. Sebelum beliau namanya Nuruddin Zangki. Menariknya, ini menarik. Bagaimana bijaknya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, maka negara itu akan hebat, akan ditakuti oleh musuh adalah pemimpinnya orang-orang bijak. Salahuddin Al-Ayyubi pernah menjadi kalau bahasa sekarang Kapolda di Damaskus di bawah kekuasaan Nuruddin Zangki. Juga beliau pernah menjadi gubernur Mesir, gubernur Alexandria. Alexandria ini letaknya di Mesir, wilayah Mesir. Pada masa sebelum beliau berkuasa ada masa kekuasaan nama dikenal dengan dinasti Fatimiyah yang berkuasa 200 tahun lebih. Dan salah satu gubernur dan kemudian diangkat sebagai menteri adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, banyak para sejarawan, walaupun saya sendiri tidak sependapat karena terlalu hiperbola, banyak mayoritas sejarawan menyatakan bahwa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah yang di Mesir, yang mereka membawa nama-nama atau genealogi daripada Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah, dengan dikait-kaitkan dengan Syiah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi seolah-olah seperti sekarang misalnya. Jangan bantu Iran karena Syiah. Bantu Saudi, bantu Amerika, bantu Israel. Jadi kita selalu dihiperbola oleh lawan politik kita, oleh musuh-musuh Islam. Siapa hari ini yang berani lawan Amerika dan Yahudi, Israel, la'natillah? Coba.
orang Persia, orang Iran yang katanya Syiah. Ini demikian juga Fatimiyah ini. Dan kenapa Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal sebagai penganut mazhab Sunni, bahkan beliau adalah penganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sudah tidak ada lagi pada masa ini. Jadi mazhabnya masih hidup. Salah satunya yang mengamalkan, menjalankan sepenuhnya, walaupun beliau pernah menjadi menteri, menjadi gubernur di pemerintahan Fatimiyah, tapi beliau, begitu beliau diangkat sebagai sultan, beliau menjalankan pemerintahannya sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i itu wafat tahun 820 Masehi. Jadi sudah sekitar 300 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sangat wajar beliau itu sebagai penggagum, sebagai salah satu tokoh Islam yang memang melaksanakan, mengamalkan pemerintahnya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa mengambil salah satu? Karena menurut beliau mazhab Imam Syafi'i ini wa mazhab wasataniyah. Jadi mazhab di pertengahan, mazhab yang sangat sangat akomodatif, mazhab yang sangat elegan, mazhab yang sangat fleksibel, mazhab yang sangat hati-hati dengan sebuah ajaran Islam. Maka beliau mengambil dan melaksanakan di pemerintahannya mazhab Syafi'i. Padahal beliau bukan orang Arab. Ini menarik. Orang pikir Salahuddin Al-Ayyubi orang Arab. Bukan, hampir semua ulama besar kita itu bukan orang Arab. Banyak orang Persia. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Kurdi. Kurdi itu dari Irak. Itu masuk wilayah Irak. Sebuah lagi Aceh, Kurdi. Sebuah provinsi yang berotonomi khusus. Atau di Irak dikenal negara federal di Kurdi, yang jaraknya hampir 900 km dari Baghdad, sekitar 8700 sekian kilometer. Ke Jakarta saja kita tidak sampai 3000 km. Berapa jauh dari Baghdad ke Kurdi, Kurdistan, provinsi Kurdistan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang ulama yang sebenarnya, mujahid juga, beliau ahli sejarah, terkenal di dalam kitab-kitab klasik menjelaskan beliau itu sangat mendetail tentang sejarah masa lalu. Maka biasanya orang paham sejarah ini dia akan lurus. Orang paham sejarah akan berani mengatakan, kalau begini kalian lakukan, begini konsekuensinya. Maka kenapa Al-Quran menjelaskan banyak sekali ayat, bahkan 70% Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah. Karena sejarah itu penting sekali. Orang tidak mempelajari, tidak memahami sejarah secara mendetil, maka akan ditipu oleh sejarah. Maka sejarah itu penting dipelajari. Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa lebih kurang 20 tahun. Pada saat itu orang-orang kafir, orang-orang tentara salib, ada dari Inggris, dari Perancis, dari semua wilayah-wilayah Eropa bergabung untuk merebut Baitul Maqdis. Yang akhirnya korban puluhan ribu berjatuhan. Setelah melihat umat Islam tidak semangat lagi dalam berjihad, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, melaksanakan kenduri maulid secara besar-besaran. Walaupun sebelum beliau ada maulid, apakah pada zaman Fatimiyah,
kemudian pada masa Muzaffar Shah, Muzaffar Shah ini seorang gubernur di Irbil. Irbil itu di Irak juga. Kemudian mewajibkan semua jamaah haji, dulu jamaah haji enggak seperti sekarang 2 bulan 1 bulan atau paling lama 3 bulan sudah sampai ke daerah. Dulu kan tidak ada pesawat, naik kapal laut yang terbuat dari kayu atau boat, kadang jalur dan sebagainya, bergerak berangkat gitu. Kadang bertahun-tahun baru pulang. Ada sebagian orang kita, orang Aceh misalnya, belajar agama di sana. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang belajar agama, itu tujuan utama yang sebenarnya naik haji. Kemudian mereka dan waktu lama di sana, dan Salahuddin Al-Ayyubi juga penguasa Masjidil Haramain, penguasa walaupun pusatnya di Mesir, juga beliau penguasa membawahi Makkah Madinah. Beliau perintahkan ke semua jamaah haji ketika pulang ke wilayahnya untuk melaksanakan maulid. Maka seluruh dunia sekarang itu ada maulid dalam berbagai macam cara. Yang terbesar di Aceh. Kalau kita kaitkan zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pemerintahan di Aceh, itu sudah ada negara di Aceh. Kita negara pertama kalau di Banda Aceh terbentuk 1205, negara Aceh Darussalam. Yang sultan pertamanya adalah Merajohan atau Sultan Alaeddin Johan Shah, putra kandung daripada Raja Gayo, orang Linga, Raja Linga. Jadi kita Aceh dengan Gayo satu, hadirin. Jangan dicoba-coba kita dipisahkan. Aceh dengan Gayo satu nenek moyang. Sebelum orang Islam ada di tanah Gayo, banyak masyarakat di sana yang menyembah pohon, menyembah batu-batu besar. Sehingga datang orang Islam yang ada di Pasai, yang asal mereka juga dari Perlak, kemudian mengislamkan orang-orang yang ada di wilayah Takengon, wilayah Aceh Tengah, terutama yang berdomisili di sekitar Laut Tawar. Semua masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Dan salah satu anak Raja Linga, Adi Genali namanya, itu Alaeddin Johan Shah atau Merah Johan, belajar agama di sebuah pesantren di Chotkala di Aceh Timur, di pesantren Tunku Muhammad Amin Al-Baghdadi. Dan karena beliau seorang pemimpin pemberani, anak seorang raja, akhirnya dikirim ke Banda Aceh untuk melawan, membela wilayah-wilayah yang sekitar Banda Aceh ini mau dikuasai oleh orang-orang Cina, tentara Cina pada saat itu. Dan alhamdulillah, perang yang terjadi di sekitar negeri kita Banda Aceh ini dimenangkan oleh Merajohan, padahal beliau hanya membawa 300 pasukan, tapi pasukan khusus yang dilatih di pesantren Chotkala yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Baghdadi. Jadi pesantren dulu bukan hanya belajar agama saja. Pesantren dulu di Aceh juga belajar ilmu bela diri. Waktu saya masih kecil dulu, waktu saya masih di pesantren dulu juga, kami malam hari setelah selesai pengajian belajar bela diri. Ya semoga ini dihidupkan kembali budaya ini di daerah-daerah yang ada di Aceh. Juga belajar bagaimana dulu membuat pedang, bagaimana mengendarai kuda, bagaimana memanah, dilatih dulu di pesantren-pesantren di Aceh. Orangnya hampir tidak ada, paling 1-2. Kita harapkan ke depan semua daerah di Aceh belajar kembali kalau mau Aceh ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena Aceh ini adalah negeri ibarat seorang wanita cantik, kaya raya, cantik jelita, dan bijih bangsawan. Jadi dilirik oleh dunia sekarang Aceh. Dari dulu, karena di sini tersimpan begitu banyak sumber daya alam. Apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak kompak, orang Aceh, tidak tertutup kemungkinan suatu saat negeri kita juga akan dikuasai oleh orang-orang
lain, terutama non-Muslim. Maka setelah Salahuddin Al-Ayyubi melihat semangat umat Islam, semangat tentara Islam, semangat polisi Islam menurun, beliau memerintahkan pelaksanaan maulid dengan membaca semangat-semangat, apa namanya, semangat-semangat Rasulullah melalui barjanji atau melalui syair-syairnya. Maka seharusnya kita juga dalam maulid kita di Aceh terutama harus melihat konteks. Misalnya apa yang hari ini sedang masif di Aceh? LGBT, sabu-sabu, korupsi, apalagi narasi-narasi ini yang sebenarnya harus dibangun, harus disampaikan oleh penceramah-penceramah maulid selain menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah. Karena di dalam kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup Nabi Muhammad, semuanya ada di sana. Dalam bidang apa kita mau contohkan lengkap semangat tempur beliau, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berbisnis dan sebagainya. Maka kenapa ada narasi-narasi yang seolah-olah maulid itu tidak ada dalam Islam? Karena ini kekhawatiran bagi mereka, kalau budaya ini, syiar ini dihidupkan kembali, akan terjadi seperti pada masa Salahuddin Ayyubi mampu merebut Baitul Maqdis. Menyoba lahir hana mungkin, karena tentara kafir pada saat itu berkoalisi, berkolaborasi dari seluruh Eropa untuk merebut Baitul Maqdis. Tapi dengan izin Allah, dengan semangat jihad, karena peringatan maulid tadi, akhirnya bangkit umat Islam, bersatu umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah. Karena persatuan itu wajib, bukan sunat. Pusat bodohnya wajib, bukan sunat. Maka ini menjadi bencana bagi non muslim apabila kemudian budaya maulid ini dihidupkan kembali secara besar-besaran. Ini salah satu hikmahnya. Maka mereka khawatir, kemudian memanfaatkanlah segolongan umat Islam, kemudian mereka cuci otaknya seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini cukup berbahaya, karena mereka khawatir kalau budaya maulid, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz, oleh tengku, dapat menggugah semangat umat Islam untuk mencontohkan, meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan saat sekarang sudah pukul 6:17 waktu Indonesia Barat. Kita pilihkan beberapa tembang pilihan, tembang hiburan. Sembari kita jelang pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti akan disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita Buku Tak Alam pagi ini.

0: Kopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
2: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Cuman gak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus kain-kain juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000 berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000 dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPU, dan ABH. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
5: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Ia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
6: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
5: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
8: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
9: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
8: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
3: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Kembali dilaporkan rekan Sanusi.
10: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis IMTEK perizinan berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib laporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap BIMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
11: Terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka senang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
10: BIMTEK ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Propert budaya anu nanggrok.
3: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 8 September 2026. Pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pagi baik Anda yang terus stay bersama kami di Sant Pagi hari ini. Bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Cibesar, Sabang ataupun Anda yang berada di daerah 32 lainnya, dengan harapan di pagi baik ini cukup bersemangat yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitasnya di sepanjang hari ini. Saya Didi Rensa bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: untuk pelajaran yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.